kemarin ada perubahan yang juga menyelamatkan dan jangan sampai merugikan bagi terutama dapur-dapur SPPG yang dilaporkan saat ini tidak bisa melanjutkan pelayanan karena dana yang tak kunjung cair. Dan salah seorang nama publik figur yang juga cukup ramai, Raffi Ahmad. Kali ini nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni terseret dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Nama Raffi muncul dan sempat berkunjung ke kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat dan mengirimkan sejumlah palang elektronik ke Indonesia. Dan saat ini belum ada pengembangan dari pemeriksaan yang juga fakta-fakta nanti akan dihadirkan di persidangan. Namun nama Raffi pertama kali muncul di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada hari Jumat kemarin dalam perkara terdakwa pimpinan Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Jaksa KPK bahkan menanyakan kepada saksi, yaitu pengusaha kepengurusan jasa kepabeanan terkait pengiriman laptop dan juga produk-produk ponsel ke Indonesia.

dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Kami ucapkan selamat siang pendengar Anda yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Siang ini di 18 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Yesi menemani Anda di rangkaian Sultra Siang, hadir kembali menyapa Anda dengan rangkaian musik dan informasi yang dapat Anda dengarkan untuk kebersamaan kita di hari ini, penanggalan 9 Juni 2020.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: ada Grand Friendly ya pendengar yang sudah membawa kita di 27 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ke ya hari ini pendengar di tanggal 9 Juni ya, di mana kemarin kita mengetahui bahwa ada peristiwa besar yang tentunya juga ini mengguncang wilayah Filipina ya dan sekitarnya dan bahkan ke Indonesia termasuk beberapa wilayah yang ada di wilayah Sulawesi Utara, kemudian ke Sangihe ya, kemudian Toli-Toli dan sekitarnya juga yang juga merasakan dampak dari gempa bumi yang mengguncang kemarin. Nah, tentu kita pendengar bahwa memang kita ketahui gempa bumi yang terjadi ini juga menjadi perhatian serius tentunya ya. Apalagi gempa yang terjadi kemarin ini juga tidak main-main dengan kekuatan 7,7 ya, 7,8 skala Richter. Dan kita lihat informasi di berbagai media massa, baik online ataupun juga mainstream ya pendengar. Kita lihat ini banyak bangunan yang ambruk, kemudian juga bahkan peringatan tsunami juga ya, ini yang juga dilakukan di sana. Ada bahkan sejumlah ruas jalan itu ditutup ya di dekat bangunan yang ambruk akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 di General Santos, Filipina pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Gempa dangkal yang berpusat di dekat pesisir Mindanao tersebut memicu peningkatan tsunami dan menyebabkan kerusakan bangunan serta gangguan layanan publik di sejumlah wilayah. Nah, untuk saat ini wilayah tersebut ini sudah aman gitu ya. Namun masyarakat yang mengaku bahkan ini juga trauma, apalagi gempa tersebut ini yang berkekuatan dahsyat juga dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk ini di Sulawesi Utara ya, Manado, kemudian Toli-Toli dan sekitarnya juga ini banyak yang menyampaikan juga merasakan gempa tersebut gitu ya dengan kekuatan yang cukup dahsyat. Nah, untuk saat ini pendengar, wilayah yang ada di Indonesia bahkan ini tercatat banyak sekali sesar-sesar aktif yang tentunya juga memang patut diwaspadai. Semoga kita di Sulawesi Tenggara meskipun ada beberapa daerah yang masuk begitu ya pada daerah-daerah yang rawan terjadi gempa. Nah, tentunya juga tetap berhati-hati, mungkin juga bisa memitigasi bencana-bencana tersebut ini dengan banyak mengetahui informasi-informasi, belajar dari media sosial gitu ya, untuk mengetahui bagaimana sih penanganan atau mungkin penanganan dini sedini mungkin untuk mengetahui bagaimana agar ketika menghadapi terjadinya gempa ataupun juga terjadi bencana dan lain sebagainya.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Rons 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini pendengar, ini bagi masyarakat yang mungkin sering mendapatkan informasi-informasi ya, atau mungkin juga telepon di media, telepon langsung ya di handphone kita, namun telepon tersebut dari orang yang tidak dikenal. Dan ini banyak sekali pendengar modus-modus penipuan juga, modus-modus lain yang perlu kita

waspadai di mana modus-modus tersebut ini sudah banyak korban yang bahkan juga terkena begitu ya. Nah, untuk itu juga pendengar kita mungkin banyak belajar nih pendengar terkait dengan apa sih sebenarnya Indonesia Anti Scam Center. Nah, ini salah satu pusat penanganan penipuan transaksi keuangan ya pendengar, yang tentunya juga perlu kita ketahui karena di sana ini banyak sekali hal-hal yang juga bisa kita dapatkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan scam dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya juga pendengar, pemerintah ini juga sudah sempat meluncurkan itu adanya Indonesia Anti Scam Center ini sebagai pusat pengaduan, koordinasi dan juga edukasi nasional dalam upaya pemberantasan penipuan digital serta aktivitas keuangan ilegal. Kehadiran tersebut ini diharapkan bisa memberikan perlindungan lebih luas kepada masyarakat di tengah maraknya kasus scam yang merugikan. Sejak mulai beroperasi ya, ini memang juga untuk wilayah Sulawesi sendiri pendengar, itu kalau berdasarkan informasi yang kami himpun dari OJK itu sudah ada ribuan laporan ya yang masuk dari masyarakat terkait dengan aktivitas penipuan begitu ke OJK. Selain itu ada banyak sekali juga ini rekening yang bahkan diblokir ya, yang karena terindikasi digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang ilegal. Jadi untuk saat ini OJK pun terus pendengar ini mensosialisasikan untuk masyarakat ya, bahwa ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan penipuan ini untuk tidak segan-segan juga lapor ke OJK sehingga penanganannya pun nanti akan bisa lebih cepat, lebih mudah begitu ya, karena melihat kasusnya baru ya. Dibanding dengan kasus-kasus yang sudah lama, itu juga akan sulit nantinya untuk diketahui pelakunya. Meskipun saat ini untuk mengetahui pelaku juga ini cukup susah begitu ya pendengar, karena banyak tahapan-tahapannya begitu ya, sehingga membutuhkan waktu yang juga terkadang juga cukup lama. Namun setidaknya ketika kita mengetahui modus dan lain sebagainya, ini bisa langsung juga pendengar melapor ke pihak berwajib atau juga bisa ke OJK.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar, kini kasus penipuan digital di Indonesia juga terus meningkat, terutama di sektor keuangan dan investasi ya, terutama jika Anda memahami apa itu investasi bodong dan pola yang serupa yang sering digunakan. Jadi banyak korban yang baru menyadari setelah dana hilang dan sering merasa tidak memiliki jalan keluar. Jadi melihat dari kondisi ini, OJK juga menghadirkan jawaban ya dengan adanya IASC atau Indonesia Anti Scam Center, ini sebagai respon atas maraknya kejahatan tersebut. Nah, data juga menunjukkan ada ratusan ribu laporan dengan total kerugian mencapai triliun rupiah. Dan tentunya juga pendengar bahwa dari tahun ke tahun ini data yang kami himpun ya ini nampaknya juga terus meningkat. Nah, untuk itu pendengar, Indonesia Anti Scam Center itu hadir sebagai pusat penanganan penipuan finansial yang menekankan kecepatan respon dan kerjasama lintas lembaga. Nah, seperti apa pendengar ketika mungkin Anda ingin melaporkan gitu ya, ketika terjadi adanya penipuan ya, di mana tentunya kita harus, salah satunya pendengar, ini bisa melalui website juga ya. Laporan itu dapat diajukan lewat situs resmi di iasc.ojk.go.id. Sebelum mengisi laporan itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang perlu diisi oleh si korban gitu ya. Kemudian bisa juga biasanya melalui kontak OJK atau melalui WhatsApp resmi yang sudah disiapkan. Kemudian pendengar, untuk mencegah dari adanya korban scam ya, mencegah penipuan finansial ini bisa dimulai dari langkah sederhana dengan lebih waspada terhadap pola yang sering digunakan oleh pelaku ya, terutama jika Anda memahami pentingnya keamanan akun di keuangan tentunya. Misalnya tentunya pendengar, jangan mudah percaya pastinya ini dengan penawaran-penawaran dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat, yang tentunya juga ini perlu diwaspadai. Kemudian selalu verifikasi platformnya ya, pastikan bahwa platform atau perusahaan itu sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas seperti OJK ya. Kemudian hindari klik link sembarangan. Nah, ini yang juga patut untuk kita waspadai, di mana banyak penipuan itu bermula dari phishing melalui link tidak jelas. Tautan seperti ini itu bisa digunakan untuk mencari data atau mengarahkan ke situs palsu. Kemudian juga sebaiknya Anda menggunakan platform yang terpercaya, yang memiliki reputasi dan sumber informasi yang jelas, sehingga risiko penipuan itu bisa ditekan. Nah, sehingga pendengar, Indonesia Anti Scam Center ini ya menunjukkan bahwa penanganan penipuan itu tidak lagi berjalan sendiri-sendiri ya, tetapi melalui sistem yang terhubung antar lembaga. Nah, terkait dengan maraknya penipuan digital, kehadiran IASC juga memberi jalur yang lebih jelas bagi korban yang tentunya untuk bertindak, bukan hanya pasrah setelah dananya hilang. Jadi untuk bagi pelaku ya, tentunya harus lebih berhati-hati nih pendengar dengan adanya modus-modus penipuan ya. Terkadang juga mungkin modusnya baru ya, yang biasanya sering terjadi itu biasanya juga bahkan ketika kita sedang men-scroll-scroll handphone gitu ya. Nah, ini untuk tidak mudah untuk mengklik link yang mungkin juga itu tidak jelas.

0: 96,7 MHz, RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk saat ini pendengar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita olahraga.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan Otabek Sukurov melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda Donyel Malen membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang ada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen en als
2: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Mafia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara. Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams. Winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis. Dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia, Grit Minen, pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara

0: terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajri keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there. You know,
4: sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Canton City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya

0: dia tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

104 Mandonga Kendari. Kami ucapkan selamat siang pendengar untuk Anda yang saat ini juga masih bersama kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Menemani suasana siang yang saat ini kita pantau wilayah Kota Kendari dan sekitarnya dengan kondisi cuaca yang cukup cerah ya, cukup panas untuk siang hari ini, namun semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang mungkin juga harus kembali ke tempat aktivitas seperti biasanya, menyelesaikan segala rutinitasnya

berada di tempat aktivitas kembali ya, setelah biasanya di jam 12 sampai 13 diberlakukan waktu istirahat. Nah, saat ini untuk kembali ke tempat aktivitas rasanya mungkin terkadang berat begitu ya, karena setelah menikmati santap siang, kita juga bahkan dihadapkan dengan yang namanya ngantuk, kemudian rasa malas gitu ya, dengan ditambah cuaca yang cukup panas di luar sana. Namun banyak hal yang bisa kita lakukan nih pendengar untuk bisa membuat kita tetap semangat ya di siang hari ini, dan bahkan mungkin dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Kalau Anda yang suka mungkin dengan minum kopi ya, ya ini mungkin salah satu cara juga untuk bisa menikmati suasana siangnya dengan juga menikmati secangkir kopi. Kopi pendengar ya, dari kandungan kafein murni ya, tanpa hambatan lemak susu, itu bisa memberikan efek stimulan paling cepat untuk mengusir ngantuk. Ini yang juga biasanya banyak orang nikmati ketika mungkin untuk bisa menghilangkan rasa ngantuk. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi kafein atau kopi gitu ya. Nah, untuk siang hari ini kami juga masih terus bersama Anda pendengar melengkapi kebersamaan untuk rangkaian Sultra siang ini. Kami terus hadirkan beberapa pilihan informasi untuk Anda dengarkan di Pro 1 Kendari.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Nah, pendengar untuk saat ini, bagi Anda pengguna kendaraan bermotor tentunya ya, ini untuk berhati-hati juga karena operasi Patuh Anoa juga sedang berlangsung untuk saat ini. Di mana untuk operasi Patuh Anoa ya, ini ada beberapa sasaran yang menjadi sasaran utama dari operasi Patuh Anoa kali ini. Nah, untuk pelanggaran tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB atau plat nomor kendaraan ini menjadi salah satu sasaran utama dari pelaksanaan operasi Patuh Anoa. Di mana selain itu juga pendengar, bahwa untuk operasi ini yang sudah dimulai sejak 8 sampai 21 Juni mendatang atau sekitar 2 pekan begitu ya waktu operasi. Operasi ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dalam operasi ini juga terdapat 5 pelanggaran yang nantinya akan diperhatikan oleh anggota kepolisian, yakni tidak menggunakan helm SNI, kemudian tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan handphone saat berkendara, kemudian melanggar lampu lalu lintas dan plat nomor yang tidak sesuai ketentuan. Nah, ini beberapa di antaranya pendengar yang juga merupakan pelanggaran yang menjadi sasaran ya utama dari pelaksanaan operasi Anoa tahun 2026. Nah, untuk itu Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin juga akan menggunakan kendaraan baik roda 2 atau roda 4 ya, untuk bisa melengkapi surat-surat kendaraan Anda agar tidak ada halangan apapun begitu ya ketika dalam perjalanan Anda.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Operasi Patuh Anoa 2026 ya, di mana kali ini pelanggaran TNKB diprioritaskan karena merupakan pelanggaran yang mudah terlihat ya atau kasat mata saat petugas melakukan pengawasan di lapangan. Nah, karena pelanggaran ini merupakan pelanggaran kasat mata ya, untuk itu pendengar juga harus memperhatikan ya, dan tentunya juga untuk mematuhi dari beberapa unsur yang memang juga menjadi prioritas pada pelanggaran yang disasar ya pada operasi Patuh Anoa kali ini. Selain pelanggaran TNKB ya pendengar, di mana polisi juga akan menindak berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun juga pengguna jalan lainnya. Kemudian juga operasi Patuh Anoa kali ini juga nantinya akan mengkombinasikan penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement ya atau ETLE, dan juga tilang manual. Tilang manual nantinya ini akan diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi ya melalui sistem ETLE, terutama pelanggaran yang dinilai membahayakan keselamatan di jalan raya. Lalu juga pendengar, dari operasi Patuh Anoa kali ini tentunya agar menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Kendari ya, khususnya untuk wilayah kota. Namun tentunya untuk operasi Patuh Anoa juga ini yang berlangsung di seluruh Indonesia ya, dan bahkan untuk wilayah hukum Sulawesi Tenggara juga berlaku. Dan untuk itu masyarakat tentunya juga untuk melengkapi surat-surat kendaraannya ketika akan bepergian, ketika nanti mungkin di perjalanan mendapatkan atau mungkin mendapat adanya operasi Patuh Anoa ya gitu, sehingga tidak menghambat aktivitas perjalanan Anda karena surat-surat yang Anda bawa juga sudah lengkap.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Gih.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari. Pendengar, ini informasi yang kami himpun juga dalam rangkaian Operasi Patuh Anoa 2026. Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra bersama sejumlah instansi lintas sektor juga menggelar operasi gabungan kepatuhan untuk kepatuhan pajak kendaraan bermotor ya, ini di berbagai titik strategis di Kota Kendari. Unsur yang terlibat ini dari Ditlantas Polda Sultra, Satlantas Polresta Kendari, Badan Pendapatan Daerah, Samsat Kendari, Satuan Pamong Praja, Jasara Harja, serta Dinas Perhubungan. Nah, jadi untuk operasi ini pendengar ada di sejumlah titik lokasi ya. Ini mungkin kalau Anda yang sudah memantau kemarin sempat melintas ini di sekitaran bypass ya, kemudian di SPBU di Madonga, kemudian juga ada di Citralen ya, dan juga di sekitaran Terminal Puato. Ini ada beberapa juga yang lainnya pendengar yang mungkin juga sempat Anda temui ya, seperti di Baruga, Wawa, THR, serta kawasan rekreasi Kendari Beach ya, ini menjadi salah satu titik lokasi yang dipilih. Agenda tersebut pendengar tentunya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor Anda. Jadi yang belum membayar pajak ya kendaraannya, boleh langsung pendengar ini bisa ke Samsat Kendari atau ke tempat-tempat yang memang juga sudah disediakan. Dan bahkan untuk operasi ini karena masih berlangsung kurang lebih 2 pekan begitu ya, sasarannya ini juga ada banyak sasaran yang menjadi sasaran utama dalam operasi Patuh Anoa 2026. Informasi lainnya pendengar Anda juga bisa terus dengarkan di program 1 Kendari FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan

0: Saudara, selamat siang. Dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Dan selanjutnya, kloter 34 berangkat dari Madinah tanggal 25 Juni dan insya Allah akan diberangkatkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Juni 2026.
2: Tadi yang kami lakukan adalah aksi mendukung aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemulangan jamaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan mulai 28 Juni 2026. KSOP bau-bau akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta penyesuaian rute pelayaran. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, pemulangan jamaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan mulai tanggal 28 Juni 2026. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj tengah mematangkan persiapan teknis pemulangan jemaah haji asal Bumi Anua agar seluruh rangkaian berjalan tertib dan sesuai rencana. PLT Kakanwil Kemenhaj Sultra Haji Lalancaya mengatakan langkah antisipatif ini dilakukan guna menghindari terjadinya penumpukan massa di area penjemputan serta memastikan kepulangan para jemaah terorganisir dengan baik. Lanjut Haji Lalancaya, untuk jadwal pemulangan jemaah dari Tanah Suci dijadwalkan mulai dari tanggal 28 Juni 2026 mendatang.
1: Setelah itu akan diberangkatkan kembali ke Tanah Air, dimulai pada tanggal 28 Juni pukul 00.15 waktu Arab Saudi, kloter 32 asal Kota Kendari, dan insya Allah diperkirakan tiba di Makassar pada 24 Juni pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah, dan akan diberangkatkan ke daerah asal atau Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Juni 2026. Dan selanjutnya, kloter 34 berangkat dari Madinah tanggal 25 Juni dan insya Allah akan diberangkatkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Juni 2026. Dan selanjutnya, kloter 35 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah pada tanggal 26 Juni dan insya Allah akan dipulangkan ke daerah asal atau Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Juli. Dan selanjutnya, kloter 36 berangkat dari Bandara Madinah tanggal 26 Juni dan insya Allah akan kembali ke daerah asal pada tanggal 28 Juni 2026. Dan selanjutnya, kloter 38 berangkat dari Madinah pada tanggal 28 Juni dan insya Allah akan dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 30 Juni 2026. Kloter 32, 34, 35, 36, 38 ini adalah kloter utuh, seluruhnya dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Dengan adanya komitmen dan kesiapan matang yang ditunjukkan oleh jajaran panitia penyelenggara, diharapkan momentum kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik. Keluarga jemaah pun diimbau untuk terus memantau perkembangan jadwal resmi yang dikeluarkan pemerintah demi kelancaran penyambutan jemaah haji tahun ini.
0: Saudara, KSOP Bau-Bau akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta penyesuaian rute pelayaran. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansah.
4: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi untuk menambah kuota-kuota.
5: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan, khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026. Menurut Tahir, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan Lebaran Idul Fitri. Peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk bepergian ke berbagai daerah.
4: Sehingga kalau dibilang lonjakan sih ada kan, pasti ada karena tidak seperti hari-hari biasa. Nah dia berbeda dengan angkutan Lebaran dan sebagainya kan.
5: Tahir menjelaskan, keputusan penambahan kapasitas angkut maupun penyesuaian rute kapal akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Jika permintaan meningkat, pemerintah dapat mengambil kebijakan deviasi maupun dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
4: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi untuk menambah kuota-kuota untuk menutupi itu kebutuhan itu tadi. Selama ini yang terjadi itu kan biasa non-seat itu. Nah itu yang dihitung dalam dispensasi penumpang itu.
5: Menurut Tahir, kebijakan tersebut diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi terbatas, sehingga diperlukan langkah khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Selain menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang, KSOP Bau-Bau juga melakukan ramcek terhadap kapal-kapal yang akan melayani angkutan libur sekolah. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran, serta kesiapan operasional kapal. Tahir mengatakan kapal yang belum menyelesaikan docking atau perbaikan diwajibkan menyelesaikan proses tersebut sebelum beroperasi. KSOP Bau-Bau mengimbau masyarakat membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah dan operator kapal memetakan kebutuhan tambahan kapasitas penumpang. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah calon penumpang kapal Pelni tujuan berbagai daerah di Indonesia mulai kehabisan tiket. Mereka masih menunggu tambahan tiket non-seat melalui kebijakan dispensasi dari pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, ribuan warga Lingkar Tambang PT WIN mendatangi Pengadilan Negeri Andeolo menyuarakan dukungan demi keberlangsungan mata pencarian mereka. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
6: Maka terbukti mengurai atau menghilangkan pengangguran yang berada di sekitar wilayah Palangga Selatan dan Kecamatan Layang.
7: Ribuan warga dari berbagai desa Lingkar Tambang PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN Torobolu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memadati halaman Pengadilan Negeri Andeolo untuk menyampaikan dukungan terhadap keberadaan perusahaan yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut. Masyarakat datang secara sukarela dengan tertib dan damai. Kaum ibu, para bapak, hingga kalangan pemuda tampak berbaur dalam satu barisan membawa harapan agar keberlangsungan aktivitas PT WIN tetap terjaga. Mereka menilai kehadiran perusahaan telah memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat sekitar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dalam aksi damai tersebut, warga menyuarakan aspirasi mereka dengan penuh semangat namun tetap santun, dan sebagian besar masyarakat, PT WIN bukan hanya perusahaan pertambangan, melainkan bagian dari penggerak ekonomi yang membuka lapangan kerja dan memberikan peluang usaha bagi warga setempat. Koordinator Aksi Damai Warga Lingkar Tambang Torobolu, Pemrin, mengatakan kehadiran ribuan warga di Pengadilan Negeri Andeolo merupakan bentuk ketulusan dan kepedulian masyarakat terhadap masa depan daerah mereka. Menurutnya, banyak keluarga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring keberadaan perusahaan, mulai dari tenaga kerja lokal, pelaku usaha kecil, hingga penyediaan jasa di sekitar wilayah tambang turut merasakan dampak positif yang diberikan. Karena itu, masyarakat berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara bijaksana berbagai aspek yang berkaitan dengan dengan keberadaan PT WIN, termasuk dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga.
6: Tadi yang kami lakukan adalah aksi mendukung aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara. Karena hal sejauh ini dengan masuknya PT Wijaya Inti Nusantara, maka terbukti mengurangi atau menghilangkan pengangguran yang berada di sekitar wilayah Palangka Selatan dan Kecamatan Layang. Ya, seperti antusiasnya masyarakat Bapak lihat sendiri tadi, bahwa kembali saya ingatkan kami tidak melakukan konsolidasi, tapi ini murni mereka yang datang menunjukkan bagaimana antusiasnya mereka untuk mendukung kegiatan PT Wijaya Inti Nusantara.
7: Aksi damai tersebut berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Kehadiran ribuan warga menjadi gambaran kuat bagi masyarakat Lingkar Tambang Terubulu. Keberadaan PT WIN bukan hanya soal investasi, tetapi juga tentang harapan, kesempatan kerja dan keberlangsungan kehidupan banyak keluarga di Konawe Selatan.
0: Saudara Bapas Bau-Bau menggagas sekolah bina pemasyarakatan untuk mencegah pelajar terjerat hukum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Waode Nurliani.
8: Tingginya angka anak berhadapan dengan hukum ABH mendorong Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau menggagas program sekolah binaan pemasyarakatan. Program tersebut merupakan langkah preventif Bapas Bau-Bau dalam menekan angka berhadapan dengan hukum di wilayah kerjanya. Program tersebut akan difokuskan pada sekolah-sekolah yang tercatat memiliki jumlah kasus pelanggaran hukum atau keterlibatan pelajar dalam tindak pidana yang relatif tinggi. Melalui program ini, Bapas Bau-Bau akan memberikan edukasi hukum, pembinaan karakter, serta pendampingan secara rutin kepada para peserta didik. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum sejak usia sekolah. Menurutnya kalangan pelajar, termasuk kelompok yang rentan terlibat dalam berbagai permasalahan hukum, mulai dari tawuran, perundungan, hingga kasus asusila dan tindak pidana lainnya.
9: Nah itu Bu, kita akan buat program sekolah binaan pemasyarakatan. Nah, kita akan datang ke situ, kita akan edukasi, berikan pendidikan itu, dan kita berikan pendampingan kepada anak sekolah yang situ supaya mereka tidak ikut-ikutan lagi melakukan pelanggaran hukum seperti teman-teman yang sudah
8: Karena itu lanjut ke Bapas, pihaknya melalui pembimbing kemasyarakatan akan hadir memberikan pemahaman hukum sejak dini agar para siswa memahami konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar aturan. Saat ini Bapas Bau-Bau tengah melakukan pemetaan dan identifikasi sekolah-sekolah yang dinilai membutuhkan program tersebut. Dari hasil pendataan awal, dua sekolah yang masuk dalam daftar prioritas yakni SMA Negeri 4 Bau-Bau dan juga SMA Muhammadiyah Bau-Bau. Selain menyasar lingkungan sekolah, Bapas Bau-Bau juga berencana membentuk desa binaan pemasyarakatan di wilayah hukumnya yang memiliki tingkat kriminalitas relatif tinggi. Program ini diharapkan menjadi sarana edukatif dan pembinaan kemasyarakatan guna mencegah munculnya tindak pidana dari tingkat keluarga dan lingkungan sosial. Untuk merealisasikan program tersebut, Bapas Bau-Bau telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Bau-Bau dan juga sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan pembangunan infrastruktur strategis dan membuka akses wilayah pertanian. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Heli Diawati Kadir.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura menyiapkan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis untuk membuka akses wilayah pertanian. Tahun 2026 ini, sebanyak 5 paket pekerjaan jalan usaha tani direncanakan dibangun yang difokuskan secara khusus menjangkau sentra-sentra produksi hortikultura dan perkebunan unggulan daerah. Program ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak akan konektivitas yang lebih baik yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam mengembangkan potensi pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Rusdin Jaya menjelaskan, pihaknya menerapkan verifikasi yang sangat ketat terhadap setiap usulan lokasi guna memastikan status lahan jelas, bebas dari sengketa dan benar-benar sesuai peruntukannya. Langkah ini juga diperkuat dengan meminta pendampingan dari inspektorat guna menjamin perencanaan anggaran dan teknis berjalan transparan dan akuntabel.
11: Memang untuk jalan usaha tani ini kami melakukan verifikasi yang ketat agar benar-benar lokasinya clear and clean.
10: Ia menambahkan rincian panjang jalan dan besaran anggaran belum dapat dipastikan secara final mengingat masih menunggu hasil peninjauan lapangan dan kajian teknis lebih lanjut. Besaran dana yang dialokasikan masih bersifat fleksibel disesuaikan setelah melalui proses review dari penilaian yang objektif agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan petani.
12: Untuk sementara, kita sekarang meminta pendampingan dari Inspektorat agar memastikan anggarannya ini sudah tepat dengan lokasi yang akan dituju. Anggaran kalau untuk jalan usaha tani ini masih bisa berubah karena menunggu hasil review dari Inspektorat.
10: Dengan akses yang semakin lancar, petani tidak hanya lebih mudah mengangkut hasil panen, tetapi juga berpotensi mendapatkan harga jual yang lebih baik karena biaya distribusi menjadi lebih efisien, meningkatkan volume produksi, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan Sulawesi Tenggara.
0: Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal di DPRD. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Hairul Mulku.
13: Kita berharap dengan diajukan DPRD ini bisa disetujui, kemudian apa yang menjadi.
14: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi mengajukan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau pada Senin 8 Juni 2026. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan RANPERDA tersebut disusun sebagai langkah penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan nasional termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanaman modal dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemberian insentif investasi sudah perlu diperbaharui agar sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi saat ini. Yusran menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan investasi daerah. Di antaranya belum terintegrasinya RDTR dengan sistem online single submission atau OSS, belum optimalnya promosi investasi, rendahnya pemanfaatan mal pelayanan publik Baruga, serta regulasi insentif investasi yang sudah tidak relevan.
13: Kita berharap dengan diajukan DPRD ini bisa disetujui, kemudian apa yang menjadi harapan kita dengan keputusan-keputusan itu ada manfaatnya terhadap pembangunan dan masyarakat.
14: Melalui RAPERDA tersebut, pemerintah daerah akan melakukan sistem perencanaan investasi, pemetaan potensi daerah, pengembangan sistem informasi investasi, penguatan layanan OSS, hingga pemberian insentif dan kemudahan investasi yang lebih terukur. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri mengatakan pengajuan pembahasan RANPERDA ini sebagai langkah untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di Kota Bau-Bau.
15: Tentunya ada beberapa daerah yang RANPERDA ini sudah ada untuk mendukung investasi yang ada di Kota Bau-Bau. Tentunya kita sudah harus siap memang sebelum ada investasi.
14: Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan mampu mendorong peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Berikut pendengar kita dengarkan program News Feature mengangkat judul Usaha Ikan Asap bersama Ferry Musafir.
16: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRNet, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoho, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun, yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
17: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonoho, Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal maupun dari kawasan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari.
18: Cakalang ya.
17: Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
18: Itu biasa dari jam berapa kita membakarin, Pak?
19: Jam 9 sampai jam 1 lah.
18: Kemudian ikannya dijual kemana nih, Pak?
19: Saya di lepo-lepo.
18: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang...
19: Jual sendiri-sendiri.
18: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa?
19: Enggak.
18: Nah, ada di... Biasa jual di, selain di lepo-lepo di mana, Pak?
19: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual
18: ini. Oh, begitu? Ya. Ini ikannya kita ambil di mana, Pak?
19: Jayanti.
18: Oh, Jayanti, di? Modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita anu begini?
19: Tergantung harga ikan.
18: Ikan yang dijual berapa ini, Pak?
19: Apanya?
18: Harganya, ada yang?
19: Ada 60, 65, 50, 45.
18: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
19: 30 dengan 25.
18: 25, di? Oke.
17: Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya.
18: Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andonau, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Fer Musafir mengucapkan terima kasih.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemulangan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan mulai 28 Juni 2026. KSOP bau-bau akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta penyesuaian rute pelayaran. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultrans yang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: ...96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar ya. Setelah tadi ada rekan saya Sunarti Mayesi yang menemani Anda, saat ini waktunya Jihan Benazir menemani hingga sore nanti ya, di pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Sultra sore ini. Dan pastinya pendengar ya, untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, untuk di edisi siar 9 Juni 2026. Sesaat lagi ya, kita akan mengawali dengan 100% Indonesia Nasional. Dan siap-siap untuk mendapatkan obrolan inspiratif dan juga penuh rasa dalam bermusik, seperti itu ya. Nanti akan bersama dengan Yeri Merian pendengar. Ini salah satu personel boy group dari T5 dan juga baru merilis single yang berjudul Masa Remaja, kolaborasi dengan Rutinitas Pagi ya. Anda akan ditemani bersama dengan Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil pendengar. Jadi sekali lagi, selamat mengikuti 100% Indonesia Nasional.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau, Sally.
0: Salah dong.
1: Di sini saat ku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke okay deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relay-nya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara. Betul. Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita. Pokoknya semua media sosial kita di follow.
0: Betul.
1: At RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul
1: biar
0: banget,
1: semangat.
0: Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh,
1: karena tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: Di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo.
1: Sekarang nih, kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Ya? Apa ya?
2: Siapa? Ada apa-apa sih sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip.
1: Suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama

0: pribadi aja.
1: Oke.
0: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah, mendingan kita tanggung jawab dengan proyek masing-masing. Gitu sih.
2: Oke deh, Bang Eri nih, apa kabar ngomong-ngomong nih? Sehat ya?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
2: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
0: Iya, Masa Remaja.
2: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
2: Ngeri ya.
0: Sama kalau kayak gitu ya.
2: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
0: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
0: Iya.
2: Aduh, keceplosan kan, secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu, ini menceritakan zaman aku masa muda, lah sekarang gimana?
2: Jadi masih muda.
0: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya maksudnya gini, gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya, bahwa kan kayak pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama kayak orang-orang kita, angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
0: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh, waktu kita remaja tuh gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan. Gitu kan, mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
2: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
0: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh, jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
2: Ngeri banget. Okay. Eh, tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
0: Kolaborasi.
2: Oke.
0: Kolaborasi.
2: Dengan siapa tuh?
0: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa, jadi gue sempat lihat beberapa band di, kita kan di Bandung ya. Gue ngeliat beberapa band anak muda sekarang gimana ya, gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih, dan kebetulan juga sih mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
2: Pinter ya triknya, luar biasa.
0: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih kok Bang Yeri. Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
0: Ya, betul.
2: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Yeri ya berarti ya?
0: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih, yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah, yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifal. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi kau. Remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh, inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga, Masa Remaja.
0: Ya, gitu.
1: Oh, gitu.
2: Wow, oke, okay, menarik ya.
1: Seru banget.
2: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
0: Boleh.
2: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Jauh
2: ini. Halo.
3: Indonesia, si kanker ya Bang, kan Indonesia.
1: Iya, Bang. Silakan, Albert mau Bang tanya Albert. Apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas saja. Kalau gas saja kan bisa nabrak begitu.
2: Oke, okay. Remaja ya.
3: Ya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
2: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
2: Halo.
1: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian dua.
2: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bung Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya.
1: Rumahnya?
2: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
2: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
2: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yerinya?
0: Iya.
2: Iya, benar.
0: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya.
0: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di sini, ini pertanyaan saja ya. Di sini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah seni juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau minggu, bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bang.
1: Okay. Siap,
2: terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa bilang di kertas sama angkat gaji di angkat gaji di Sumatera Barat, Ayu di Maluku Tengah, dan lagi menyeru Pusat Nada, Mbak Ike dari sana memulai, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan, bener ya? Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
0: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
2: beda gitu ya.
0: Beda banget. Bahasa
1: betul.
0: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
2: Pager
0: kita
2: ya.
0: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. terus.
0: Banyak banget terus. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Tempat kopi lah, apa segala. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
0: Banyak banget.
1: Oke, terus.
0: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
2: Diempat dulu ya.
0: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
2: Jangan-jangan Ayeri tipet, dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allah Akbar.
2: Bener ya?
0: Ngalamin.
2: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
2: itu
1: ya
2: telepon, itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
0: Iya, gue ngalamin banget tuh.
2: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
0: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru. Tuh effortnya tuh seru, beda beza sama banget. Sekarang.
2: Iya dong.
1: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
2: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang begitu. Ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
0: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran apa nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
0: Mama vokalis.
1: Okay.
0: Nah, satu band. Okay. Ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
2: Okay. Baik, baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
2: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh. Ya,
0: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue gak pernah sekolah musik katanya. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
0: Tidak, belum jadi pernah sekolah sama sekali,
1: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
2: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
0: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
2: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
0: Iya.
1: Wow. Wow. Terus?
0: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung ini enggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
0: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya review final bungkus gitu, udah itu seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
0: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang, kalau direncanakan kadang-kadang suka nggak terrealisasi.
2: Cepet
1: dia terrealisasi.
0: Kalau hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
2: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa kan?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo. Berteng Indonesia.
2: Iya. Silakan Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Ayeri?
5: Ini mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya siapa ya?
2: Ada Bang Ayeri.
5: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
2: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu sampai berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara. Oke,
2: siap Bu Mutiara. Ya,
5: terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kendari ya.
2: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
0: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
0: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
0: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang itu.
2: Iya.
1: Aduh.
0: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah 29. 29 tahun aku bermusik.
2: Wow, seumuran aku.
0: Kalau
2: luar biasa.
0: Nama Tifas itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifas 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifas.
2: Pertama.
0: Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin, ya sebenarnya udah gak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri, kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: 4 ya. Album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
2: Oke, deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih ya, bergabung boleh. Nih, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Jauh. Ya, halo.
1: Iya, halo.
2: Iya, silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Masih remaja kan, sekarang kan ke presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
6: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu kebetulan masih remaja ya. Sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
6: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, main
1: halo.
2: Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
2: Hilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
2: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
0: Kalau lagunya doang ya Mas yang masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
0: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
1: Oh, seumuran sama aku, iya.
0: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
2: Wow, 20-21.
1: Baik. Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja. Iya, tenang aja.
0: Di bawah 50 sih, cuman ya 2 kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
1: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
7: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Celi.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Selamat siang AA Akang.
1: Selamat siang.
7: Baju hitam yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
7: Mbak Celi baju hitam juga.
1: Aku.
7: Sama. Hijab hitam juga. Mesti nanti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
2: Terima kasih Bang Leman.
7: Iya. Begini Mbak Celi,
2: gimana?
7: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Sebelum nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
2: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah nggak ngerasain atau nggak pernah nggak terjun ngamen gitu, pernah nggak bang?
0: Oh iya, nah ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Hah? Beneran? Serius?
0: Iya, ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
0: Selama 6 bulan saat itu gue belum nge-band sama T5. Cuman saat itu gue udah kapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot satu turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
0: saat
1: dua.
0: Saat itu butuh sih kebutuhan jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu.
1: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Eri ya.
0: Belum pernah ceritain.
2: Wow, luar
1: bukan
2: biasa
1: main. Jadi
0: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung
1: berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
0: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
0: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh, I see. Dari situ baru mulai ngafe-ngafe nyanyinya ya.
0: Akhirnya sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
2: Okay.
0: Nah, karena emang butuh ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan
1: buat kuliah lah ya.
0: Kuliah ya.
2: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213441499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu nggak bisa, karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Prosotor di Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: Kalau 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Ah Yeri.
2: Halo.
0: Ah Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang gendang. Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Eh Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng.

0: cuma satu, Oma.
1: Iya ya, nggak banyak di situ. Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
2: Iya. Belakang layar banyak yang cantik ya.
1: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
1: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
2: Ada yang ngomong ke Medan ke aku.
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
2: Betawi. Baik, Betawi. Tersaik saja. Oma ya.
1: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
2: Iya.
1: Hai, entapnya jawabannya. Oh, selalu ada jawabannya.
2: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama iya. Kang Yeri?
1: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini ajalah semangat gitu,
0: support ya.
1: Ya,
0: support.
1: Tetap semangat, iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Ya, biar amin. Jangan dunia ini dunia sepi gitu.
0: Biar
1: gitu
0: tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
1: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Ya, ngomong sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
0: Oke, siap.
1: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
2: Terima kasih,
1: Oma. Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yosi kembali terhubung ya.
0: Halo.
2: Bang Yosi, halo.
3: Halo, Pops Indonesia.
0: Iya, iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
3: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
3: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
3: Kenapa sih kok yang dipilih simulated rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
0: Masih
3: yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa. Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home band-nya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke, ada lagi Mas Yosi?
3: Sama mungkin ya saya sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
3: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh influence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu, apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya ya. Seru-seru pertanyaannya.
2: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya,

0: kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
0: Iya. Oke, itu aja sih Bang Ican.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
2: Oke. Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
3: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
2: Ngaruh ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya grimis-grimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
2: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya. Ya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
3: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
2: Oke.
1: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
2: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
2: Ya.
1: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
3: Itu dulu kali ya.
1: Ya.
3: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
2: Terus
3: dan sebelum mereka masuk ke band akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue sebenarnya banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Masuk remake singlenya P5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
1: Memang
3: gitu.
1: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band akademi. Bukan karena kemunculan dia di band akademi akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
3: Ya, betul.
1: Oke. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
3: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak jadi home band-nya kita gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain depannya.
1: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
3: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
3: Ada sih. Soalnya kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
3: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
3: dari di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu
1: influencer
3: kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
3: Iya. Kita juga salah satu acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
3: Iya. Memang karena antara R&B dan yang pop yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
3: Pure R&B enggak sih?
1: Betul. Setuju.
3: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
2: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, selamat siang, assalamualaikum Bang Yeri.
3: Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
4: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja itu udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
4: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
1: Oke.
4: Okay. Masa remaja tadi. Ya, terus buat project bersama T-Face-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
1: Oke.
3: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi atau enggak sih?
4: Oke, salamnya yang sedikit bangsan.
1: Boleh, boleh.
4: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirtio Dila, Bapaknya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Tan.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
1: Yes.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
5: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam Mbak Sally.
1: Yes, Ayu.
2: Iya, betul, betul.
1: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
5: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
5: Rizky ya.
1: Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
5: Bang Yeri ya. Selamat siang Bang Yeri.
2: Iya.
3: Ya,
1: boleh. Akang boleh bebas.
5: Abang aja deh ya.
1: Abang aja.
5: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh ya udah. Nyong baik. Yeri. Oke, okay, boleh.
3: Boleh, boleh. Boleh.
5: Selamat siang Nyong Yeri.
3: Selamat siang.
5: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang sisi.
1: Oke.
5: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke. Okay.
2: Itu saja ya.
5: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio, Scott Mawati juga Pak Widini tentu, yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh ya. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
3: video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
2: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
3: Kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
3: kita
1: mana?
3: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di yeri.t5.
1: Yeri.t5.
3: Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Jadi video klipnya dirilis di dua platform ya. Itu ya.
3: Ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ya. Ada project nggak barengan sama T5?
3: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding kolaborasi sama Meli Mono.
1: Meli Mono. Meli Mono tuh
3: vokalisnya sih.
1: Iya, vokalisnya sih bener.
3: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5. Oh.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
3: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
2: Oke. Okay.
1: Bukan lagunya Share kan? Do you believe in us?
2: Beda.
3: Ketahuan yang katanya.
1: Oh iya, sorry.
2: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
2: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada enggak sih, Kang?
3: Tantangan ya. Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya selama ini. Udah saat ini T5 ya. T5 tuh kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya karena banyak kepala sih.
1: Betul.
3: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih itu yang paling susah.
1: Betul.
3: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Wow, goyang-goyang ya.
2: Ngeri ya.
3: Terus itu kebetulan acaranya.
1: Seru.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
2: Betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696 021-344-1499.

0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya, iya, bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ.
1: Yep, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
0: ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena
0: langsung
1: kita
0: aja
1: ada
3: Sirina.
1: Wow.
3: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
1: Yep.
0: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Waduh, masa remaja.
0: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
0: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
1: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir dulu bentar ya.
1: Nah, iya, boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih

0: Oh. Ternyata mudah ya buat Bang Eri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa enggak Bang Eri?
1: Bisa enggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gue mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya, oke. Wah, yeah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.
0: Keren.
3: Di bawah

0: Yeah. Wah, keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung.
0: Betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedap banget.
1: Aduh, keren
0: deh. Bang Yeri, beneran thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: So,
0: kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: nyanyi
3: nih. Irami Raja Ceti.
0: Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gua beli, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Pipe ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang

0: Ryan. Gitu.
1: Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
3: Yeah. Oke.
1: Terus?
0: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu.
1: Oh, proses kau dulu ya.
3: Oke. Itu aja.
1: Dan
0: satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
3: Baik.
0: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
3: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jeda Sally.
1: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudis Mangini.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang Pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Idi.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri, Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang. Sama musiknya T5, R&B kan, terus ini apa home bandnya begitu, mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah, karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya, apa pernah juga ngisi acara di Paris Panjapa di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan, penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh. Dan apa lagi ya tadi ya, tadi apa udah itu? Ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa,
3: ayo diingat-ingat
1: kan lagu baru. Lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang gak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Gerinya doang.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Gerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
3: T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah
4: Bunda. Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan. Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
3: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
3: Ada
1: tuh
3: dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
3: banyak,
1: tadi itu?
3: Iya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
3: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
3: Masih
2: aja.
3: Jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: PVJ. Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya.
3: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
3: Bingung juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
3: Iya.
1: Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event karena kita emang biasanya event aja.
1: Iya.
3: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 gitu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanaf itu.
2: Matohab ya, kalau gak salah ya?
1: Iya, kalau gak salah itu.
2: Matohab, bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
3: Paul beda kita,
2: Paul dari Ambon.
3: Oke, ada lagi, San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: masih ingat gak?
2: Masih ingat tahun 2000 sih kalau gak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu?
2: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun. Satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu. Kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
1: Iya, benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, pokoknya masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: 1 bulan kayaknya.
1: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
3: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
3: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diberitahu dong.
3: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih, yang T5 apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
3: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
3: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
3: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya, Iksan ya.
1: Betul sekali.
3: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
1: Setengah 2,
3: ya,
1: jam 1.30.
3: 3 sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye. Assalamualaikum.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir di ruang dengar Anda, pendengar. Setelah tadi kita bersama ya mengikuti obrolan-obrolan seru untuk di 100% musik Indonesia berjaringan nasional. Kembali ya kami di ruang dengar Anda yang juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sore hari ini, jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan kembali mengupdate ya untuk informasi lalu lintas ya, kira-kira lalu lintas sore hari ini di Sulawesi Tenggara ya, di beberapa titik itu seperti apa. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bersama kami pendengar untuk di Sultra sore ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Saatnya kita update informasi lalu lintas untuk di Traffic Update. Dan sore hari ini saya sudah bersama dengan Bribtu Dinda yang akan memberikan informasi lalu lintas ya untuk hari ini. Saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Bribtu Dinda.
3: Selamat sore rekan Jihan.
2: Silakan informasinya untuk sore hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan dan selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya agar perjalanan Anda semakin aman dan nyaman. Dapat kami laporkan pada titik pertama ada di Simpang 4 Kampus UHO. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan tetap terkendali mengikuti aliran traffic light. Traffic light berfungsi dengan baik untuk keempat sisinya dan untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Dan untuk itu kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Beralih pada titik selanjutnya yaitu di Jalan Edi Sabara. Kondisi arus lalu lintas terpantau landai dan terlihat mulai mengalami peningkatan dikarenakan adanya aktivitas masyarakat di sore hari. Dan untuk cuaca pada titik ini tidak jauh berbeda dari Simpang 4 Kampus UHO. Kami informasikan juga bahwa pada Jalan Edi Sabara telah terpasang pembatas jalan. Demikian laporan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, kembali bersama rekan Jihan.
2: Ya, terima kasih untuk informasinya Bribtu Dinda untuk di sore hari ini dan silakan untuk memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada

0: Indonesia dan mengaitkan tali helm dengan benar. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Kembali bersama rekan Jihan.
1: Ya baik, terima kasih untuk informasi sore hari ini, Bribtu Dinda. Selamat kembali beraktivitas dan salam untuk teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.
0: Terima kasih rekan Jihan, selamat sore.
1: Ya baiklah pendengar, demikianlah tadi kita sudah mengupdate informasi untuk di Traffic Update.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kasih pendengar, walaupun sekarang bukan nama Twitter lagi ya, sekarang aplikasinya itu jadi bernama X sejak Juli 2023. Dan tentu banyak sekali informasi-informasi juga yang bisa kita dapatkan ya dari sosial media X ini, pendengar. Salah satunya kemarin ya tentang gempa Filipin ya, saya pertama kali dapat atau terpapar informasinya itu justru dari akun sosial media di X ini, pendengar. Jadi di tanggal 8 Juni ya 2026 atau kemarin, gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,8 skala Richter ini melanda Filipina Selatan pada pagi hari dan menewaskan sedikitnya 32 orang, melukai lebih dari 200 orang dan memicu tsunami di banyak daerah pesisir. Dan kalau yang saya lansir dari vietnam.vn, pendengar ya, jadi getaran ini, getaran gempa juga memicu gelombang tsunami setinggi sekitar 1 meter di beberapa daerah pesisir terdekat. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan risiko tsunami ini telah menurun secara signifikan sekitar 5 jam setelah gempa bumi melanda Mindanao Selatan. Namun para pejabat terus memantau perkembangan di daerah yang terkena dampak dengan cermat. Kota Pelabuhan Jenderal Santos, ya, pusat perdagangan dan ekspor tuna utama di Filipina dengan lebih dari 700 ribu penduduk, adalah salah satu daerah yang paling parah terkena dampaknya. Banyak penduduk harus dievakuasi secara mendesak karena gempa susulan terjadi berulang kali. Kalau kita lihat ya dari sosial media juga nih, pendengar, ini menunjukkan banyak bangunan yang rusak ya. Beberapa bahkan itu runtuh ya, sementara banyak struktur menunjukkan retakan yang serius. Lalu tim penyelamat juga segera mengerahkan operasi pencarian dan penyelamatan serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Bandara Internasional Jenderal Santos juga ditutup sementara untuk pemeriksaan keamanan infrastruktur dan 17 penerbangan domestik dibatalkan. Sementara itu beberapa gempa susulan dan tsunami kecil juga dilaporkan di Indonesia dan Malaysia setelah gempa utama.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil. Dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra sore hari ini ya, di program Kentongan ya. Masih mengenai gempa yang kemarin melanda di wilayah Filipina ya. Jadi tsunami ya yang dihasilkan dari gempa Filipina kemarin ya, itu juga menerjang sejumlah wilayah di Indonesia. Itu ada di beberapa wilayah ya, termasuk di Kedi, Maluku Utara setinggi 0,09 meter, lalu di Ulu Siau 0,18 meter, di Melongwane 0,19 meter, Tahuna Sulawesi Utara 0,30 meter, di Palele Sulawesi Tengah ya setinggi 0,45 meter, lalu di Tanjung Sidupa Sulawesi Utara 0,32 meter, dan juga di Talengan Sulawesi Utara setinggi 0,75 meter pendengar. Di Indonesia juga ya, beberapa wilayah memang turut merasakan gempa bumi ya, misalnya untuk di skala intensitas 4 MMI itu terasa di Morotai, Halmahera Utara, lalu intensitas 3 sampai 4 MMI di Toli-Toli, kemudian Kabupaten Gorontalo Utara. Lalu skala intensitas 3 MMI itu dapat dirasakan di Batang 2, Ternate, Halmahera Barat, Gorontalo, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Parigi Motong, kemudian di Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Bolang Mongondo Timur, dan juga Halmahera Tengah ya. Sejumlah rumah milik warga di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara juga dilaporkan rusak parah akibat gempa di Filipina, pendengar. Dan Basarnas Manado serta BPBD Sulawesi Utara berkoordinasi ya untuk memantau dampak gempa yang terjadi kemarin ya. Dan memang dilaporkan sejumlah rumah mengalami rusak parah. Selain rumah warga, pendengar, Basarnas Manado juga menerima laporan bahwa kerusakan terjadi di rumah ibadah. Namun laporan ini juga masih terus diverifikasi. Selain di Talaut, Basarnas Manado juga menerima laporan kerusakan di wilayah kepulauan lainnya di Sulawesi Utara. Dan pihaknya bersama BPBD Sulawesi Utara terus memverifikasi laporan tersebut ya, sembari mengimbau warga untuk tetap waspada.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Sini dulu. Kenapa? Rapat dulu.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk kentongan. Kita akan akhiri terlebih dahulu pendengar, dan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama untuk mengupdate informasi di Gema Saripati Maju.

0: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Kendari. Berjumpa lagi untuk di Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita awali Gema Saripati Maju sore ini dari RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo.
2: Baik, pendengar, di Telantas Polda Sulawesi Tengah batal menggelar operasi patuh Tinombala 2026 karena adanya instruksi Mabes Polri terkait penundaan operasi patuh. Selengkapnya laporan Helianita Surbakti.
3: Operasi patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
4: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
3: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
4: Belum, Pak. Iya, dari Polri dari seluruh Indonesia di Batam. Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas. Ada operasi, enggak ada operasi, di berlalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tertib lalu lintas, utamakan keselamatan.
3: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara, mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga kehilangan nyawa.
2: Laporan dari RRI Palu, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari. Jihan.
1: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore.
5: Ya, selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
6: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
7: Juga terima kasih ya, Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi di dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk stand by, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
8: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang, ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini, bisa semakin banyak putra-putri kita putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
6: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
5: Demikian laporan dari RRI Tolitoli dan kini kami kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih untuk informasi dari RRI Tolitoli. Sekarang kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Selamat sore Bu Zuda, silakan.
9: Baik, terima kasih rekan Jihan di program 1 Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyusunan rute pelayaran. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
10: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi itu menambah kuota-kuota.
9: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan, khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026. Menurut Tahir, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan Lebaran Idul Fitri. Peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk bepergian ke berbagai daerah.
10: Sehingga kalau dibilang lonjakan sih ada kan, pasti ada karena tidak seperti hari-hari biasa. Nah dia berbeda dengan angkutan Lebaran dan sebagainya kan.
9: Tahir menjelaskan, keputusan penambahan kapasitas angkut maupun penyesuaian rute kapal akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Jika permintaan meningkat, pemerintah dapat mengambil kebijakan deviasi maupun dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
10: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi itu menambah kuota-kuota untuk menutupi itu kebutuhan itu tadi. Selama ini yang terjadi itu kan biasa non-seat itu. Nah itu yang dihitung dalam dispensasi penumpang itu.
9: Menurut Tahir, kebijakan tersebut diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi terbatas, sehingga diperlukan langkah khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Selain menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang, KSOP Bau-Bau juga melakukan ramcek terhadap kapal-kapal yang akan melayani angkutan libur sekolah. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran, serta kesiapan operasional kapal. Tahir mengatakan kapal yang belum menyelesaikan docking atau perbaikan diwajibkan menyelesaikan proses tersebut sebelum beroperasi. KSOP Bau-Bau mengimbau masyarakat membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah dan operator kapal memetakan kebutuhan tambahan kapasitas penumpang. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah calon penumpang kapal Pelni tujuan berbagai daerah di Indonesia mulai kehabisan tiket. Mereka masih menunggu tambahan tiket non-seat melalui kebijakan dispensasi dari pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Jihan di program 1 Kendari.
1: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami untuk di Gema Sari Pati Maju. Dari RRI Bau-Bau kita menuju RRI Ampana. Selamat sore.
11: Selamat sore.
1: Ya silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, lapas kelas 2 Beluk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
12: Lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
13: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
12: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Sore hari ini dari RRI Ampana, kita menuju RRI Mamuju. Selamat sore. Selamat sore rekan yang ada di RRI Mamuju. Selamat sore.
14: Baik.
1: Ya, silakan informasinya.
14: Baik, pendengar Sekorwil 4. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Wings Air membuka lagi penerbangan harian dari rute Mamuju menuju Makassar setelah Batik Air memberhentikan rute ke Mamuju. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
15: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
16: Setiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik kan sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, artinya ada kurang. Ya, karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi tidak jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan tidak lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, Wings mulai besok terbang setiap hari, dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
15: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju-Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
14: Demikian pendengar Sokorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita menuju RRI Makassar bersama dengan rekan Hermalasari. Selamat sore.
17: Baik, selamat sore rekan Jihan dari RRI Kendari.
1: Ya, silakan dan informasinya.
17: Baik, berikut informasi dari RRI Makassar, di mana masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Berikut dalam wawancara bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta, Suhendra SE, MM, CFM, Dipandu Ramadhani.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Apa kabar, sehat, Pak?
19: Alhamdulillah, sehat.
18: Baik Pak Hendra, ini kita berbicara mengenai dolar yang semakin menguat saat ini, hampir mencapai, sudah mencapai 18 ribu ya, dan
19: 18.300.
18: Baik, kira-kira apa dampak kenaikan dolar terhadap sektor bisnis di Indonesia saat ini Pak?
19: Kenaikan dolar periode ini hampir sama dengan periode 97-98 dan berdampak pada semua sektor industri, baik di industri UMKM, industri menengah kecil, dan industri besar, utamanya sektor manufaktur. Jadi kenaikan dolar ini akan menyebabkan kos produksi dari semua sektor industri ini meningkat, utamanya yang komponen-komponennya masih impor. Nah, dampaknya adalah kesulitan ketika akan menjual. Mereka harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti harga pokok produksi yang minimal menurut para ahli moderatnya adalah 10% hari ini. Tetapi kenaikan 10% ini akan berdampak pada apakah kemampuan pasar menyerap ada atau tidak, masih mampu atau tidak. Ini akan berdampak di semua sektor, khususnya manufaktur lah yang paling banyak terkena.
18: Nah itu dampak kerugian, yang untung kira-kira siapa Pak?
19: Kalau UMKM pasti, kalau mengalami kerugian hari ini belum, karena mereka rata-rata bermain menurunkan marginnya. Jadi kalau dulunya marginnya 30%, dengan kenaikan ini mereka menekan margin sampai 10%. Tetapi ini kan tidak bisa berdampak panjang. Kalau berdampak panjang, semua akan mengalami kebangkrutan kepada para UMKM dan juga terhadap sektor industri besar yang utamanya manufaktur yang bahan bakunya tadi saya sebut, yang impor misalnya bahan kimia, besi, elektronik, itu akan berdampak, akan merugikan mereka semua dalam jangka panjang. Harapannya adalah sektor pemerintah hari ini harus lebih jeli ya, lebih jeli mengalokasikan anggaran, menggeser anggaran supaya masuk ke sektor padat karya, supaya ada pergerakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa membeli produk-produk tersebut. Karena kalau tidak, ya itulah yang kita gambarkan, mudah-mudahan tidak terjadilah yang kita khawatirkan selama ini.
18: Nah ini langkah pemerintah harusnya seperti apa Pak untuk menguatkan kembali rupiah dan tentunya tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
19: Saat ini pemerintah memang melakukan Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar, nampaknya ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Padat karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan. Mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeserlah anggarannya, misalnya sekian puluh persen digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
18: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11 ribu ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7 ribu rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
19: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Pertama intervensi Bank Indonesia, yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu dilakukan hari ini? Tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, melakukan mengurangi belanjanya, dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan, karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
18: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
19: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah harus kita lakukan jangka pendek.
18: Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya bersama dengan RRI di hari ini. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke RRI Kendari kepada rekan Jihan. Kami persilahkan.
1: Terima kasih rekan Hermala Sari dari RRI Makassar. Dan sore hari ini kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan.
20: Terima kasih rekan Jihan. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
21: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
22: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortun Sania turun, sering naik juga apa-apa tak. Kayak dipinggirkan dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000 harga naik.
21: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
23: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih ya segi menambah dalam setiap harga minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
21: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
20: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini, kita akan mengikuti news feature produksi RRI Kendari terkait usaha ikan asap bersama reporter Ferry Musyafir.
24: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoho, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini, dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
25: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonohu, Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal maupun dari kawasan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional. Itu biasa dari jam berapa kita membakar ini, Pak?
2: Jam 9 sampai jam 1 lah.
25: Kemudian ikannya dijual kemana ini, Pak?
2: Saya di lepo-lepo.
25: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang...
2: Jual sendiri-sendiri.
25: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa?
2: Enggak.
25: Nah, tadi. Biasa jual di, selain di lepo-lepo, di mana, Pak?
2: Tercebar ini, Pak, di mana yang jual.
25: Oh, begitu? Ya. Ini ikan ini kita ambil di mana, Pak?
2: Jayanti.
25: Oh, Jayanti, di. Modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita anu begini?
2: Tergantung harga ikan juga.
25: Jadi, ikan yang dijual berapanya, Pak?
2: Atau apanya?
25: Harganya, ada yang...
2: Ada 60, 65, 50, 45.
25: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
2: 30 dengan
25: 25. Oke. Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya. Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andalnau, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
1: Ya, demikian pendengar dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Jihan Benazir bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita mengupdate ya untuk informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 4 ya di Gema Saripati Maju. Di sore hari ini ya, sembari menantikan waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, akan kami hadirkan beberapa rangkaian lagu religi menemani ruang dengar Anda.

0: Sih, pendengar, untuk di sore hari ini marilah bersama kita mengikuti renungan menjelang maghrib yang akan dibawakan oleh Bapak Karema SAG dengan judul ujian. Dan ini menjadi akhir kebersamaan saya untuk di Sultra sore ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Dan kami juga mengucapkan selamat menantikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datang waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul ujian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena barang siapa yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berselawat itu akan dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat. Dan siapa yang dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat seperti itu, maka orang itu termasuk penghuni surga. Insya Allah kita senantiasa termasuk sebagai orang yang selalu bersalawat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ujian itu kita dikuatkan oleh ujian, ditenangkan oleh keimanan. Tidak semua kekuatan lahir dari pilihan. Terkadang ia lahir dari keadaan yang memaksa. Dan tidak semua keikhlasan hadir karena rela, namun karena kenyataan yang tak bisa ditolak. Oleh karena itu, kita kadang-kadang lelah. Ketahuilah bahwa apa yang sedang engkau rasakan hari ini bukanlah tanda Allah meninggalkanmu, melainkan bukti bahwa Allah sedang mendidikmu, Allah sedang mengujimu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Pendengar kaum muslimin wal muslimah, ini berarti bahwa setiap beban yang kita pikul hari ini, setiap luka yang kita tahan dalam diam, itu semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang, tidak lebih, dan tidak pasti, dan pasti kita mampu melaluinya. Namun suatu hal yang harus kita pahami, manusia memiliki batas dalam peduli. Namun Allah Subhanahu wa taala

Ta'ala tidak pernah terbatas dalam memperhatikan. Jangan gantungkan harapanmu sepenuhnya kepada manusia, karena manusia bisa pergi, bisa berubah, bahkan tidak peduli. Tetapi gantungkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia tidak pernah lalai. Allah tidak pernah jauh. Allah tidak pernah menutupi pintu bagi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Allah tidak pernah menutup pintu ridhonya. Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya bagi hamba-hambanya yang ingin mendapatkan ridha Allah, yang ingin mendapatkan rahmat Allah, dan yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kurang lebih demikian. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka ketika kita merasa sendiri dalam kesedihan, ingatlah Allah melihat air mata kita yang tidak terlihat manusia. Allah mendengarkan doa kita yang bahkan tidak sempat terucap. Berjalanlah menjaga hatimu, bukan dengan menutup diri dari dunia, tetapi dengan menguatkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya ketenangan bukan datang dari banyaknya orang yang peduli, melainkan dari kuatnya hati yang bergantung pada Ilahi. Kuatlah karena Allah bersamamu. Ikhlaslah karena Allah tahu segalanya. Dan bertahanlah karena setiap luka akan berbuah pahala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, itulah sekilas renungan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan seluruh permohonan kita, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang

Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini, kita cukupkan sekian untuk lintas lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda. Bersama kita kawal Sultra malam ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya, Wulandasari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam kita ucapkan untuk Anda ya, pastinya pendengar yang tentunya sedari, mungkin sedari pagi kali ya, bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, yang dimana siaran kami malam hari ini Anda dengarkan kembali melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Apa kabarnya Anda malam ini? Kalau dilihat-lihat dari tanggal sih baru masuk pekan kedua ya, harusnya kabarnya masih fine-fine saja. Namun kalau mungkin sedang ada yang kurang baik atau lagi kurang mood, kurang sehat, pokoknya kurang segala-galanya, mudah-mudahan ditambahkan kenikmatan, kesenangan itu ya pendengar ya. Kita doakan bersama pastinya. Kalau mungkin ada yang lagi tidak mood atau ada yang lagi kurang sehat, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan mood yang baik. Mungkin dengan mendengarkan kami malam hari ini, Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam, bulan kawal pokoknya hingga tuntas sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Beragam rangkaian mata acara pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Antara lain musik dan informasi, kemudian juga akan kami hadirkan juga mimbar agama, kemudian juga akan kami hadirkan rangkaian mini drama, pokoknya banyak ya. Juga pendengar yang suka dengan bola, waduh, sebentar juga kita akan hadirkan siaran langsung Indonesia versus Mozambik. Nah, hari ini Selasa 9 Juni 2026 langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bersama nanti dari reporter andalan ya, Indra Virgiantara, juga Tomo Hakim yang akan mengawal seluruh jaringan Pro 1 seluruh Indonesia akan ada di sana. Kita dengarkan bersama pastinya euforia siaran langsung jalannya Indonesia versus Mozambik di FIFA Match 2026 bersama Pro 1 Kendari pastinya pendengar ya. Pokoknya banyak rangkaian mata acara yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster juga untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, mungkin hati-hati di jalan ya pendengar ya. Mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan. Kemudian juga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi planning hari ini, mudah-mudahan terselesaikan dengan baik, dan segala kegiatan atau kerjaan mungkin selesai tepat pada waktunya. Amin ya rabbal alamin.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pendengar Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin pagi tanggal 8 Juni 2026 yang berpotensi menimbulkan tsunami di sejumlah wilayah Sulawesi Utara atau Sulut, pendengar. Integrate Terminal Manager Bitung Arman Prastiono menyampaikan bahwa sesaat setelah gempa terjadi, Pertamina langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat untuk memastikan keselamatan pekerja, mitra kerja, serta keandalan fasilitas operasional. Jadi memang keselamatan ini menjadi prioritas yang utama dalam setiap kondisi kedaruratan. Setelah getaran mereda, tim langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan fasilitas operasional, yang di mana hasil pengecekan menunjukkan fasilitas utama Integrate Terminal Bitung dalam kondisi aman dan siap mendukung penyaluran energi kepada masyarakat. Sebagai langkah mitigasi, seluruh pekerja dan mitra kerja sempat dikumpulkan di titik kumpul atau master point. Itu sesuai dengan prosedur keselamatan. Kemudian tim HSSE, security, kemudian reliability station juga melakukan patroli serta pemeriksaan area fasilitas dan juga jalur pipa untuk memastikan tidak terdapat dampak yang mempengaruhi aspek keselamatan maupun operasional. Pertamina juga terus mengantisipasi potensi gempa susulan, pendengar, dengan melakukan pemantauan kondisi lapangan secara berkala serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan situasi. Dijelaskan juga bahwa sebagai langkah antisipatif terhadap potensi tsunami, operasional full terminal Tahuna untuk sementara dihentikan mengikuti arahan pemerintah daerah, BPBD, dan otoritas terkait setempat. Dan berdasarkan hasil pengecekan awal, fasilitas operasional full terminal Tahuna berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami dampak yang mengganggu keandalan sarana maupun infrastruktur penyaluran energi, pendengar. Sementara itu, fasilitas operasional Pertamina lainnya di wilayah terdampak seperti di Integrate Terminal Bitung, Integrate Terminal Gorontalo, kemudian Aviation Full Terminal atau AFT Samratulangi itu juga telah dilakukan pemeriksaan fasilitas menyeluruh dan juga terpantau masih dalam kondisi aman. Seluruh fasilitas tersebut tetap beroperasi untuk melayani kebutuhan energi masyarakat. Kemudian juga area manager communication, relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto juga menyampaikan simpati dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah. Ditambahkan pula bahwa Pertamina akan terus memantau perkembangan situasi dan juga memastikan kesiapan infrastruktur energi agar pelayanan kepada masyarakat itu tetap berjalan dengan baik selama masa tanggap darurat. Dan Pertamina dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat agar untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah terkait perkembangan kondisi kebencanaan di wilayah masing-masing.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Kembali kita update informasi pendengar, datangnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan 11.000 baju seragam sekolah gratis bagi peserta didik jenjang SMA dan SMK juga sederajat di daerah ini. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Senin 8 Juni 2026 kemarin itu diawali dengan penandatanganan berita acara yang juga disaksikan langsung oleh asisten 3 Setprov Sultra Roni Yakob bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Aris Badara. Penyaluran untuk baju seragam sekolah ini, pendengar, merupakan tahap kedua, itu dengan menyasar 12 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Dan bantuan ini merupakan bagian dari realisasi program perlengkapan dan seragam sekolah gratis atau penggaris yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka dan Hugua, pendengar. Asisten 3 Setprov Sulawesi Tenggara, Dr. Roni Yakob juga menyampaikan bahwa baju seragam sekolah yang disalurkan ini itu merupakan wujud perhatian pemerintah daerah. Selain itu, baju seragam yang disalurkan ini tentunya diharapkan dapat digunakan para siswa dan juga dapat memberikan motivasi bagi para siswa dalam mewujudkan prestasi, pendengar. Jadi memang untuk penyaluran baju seragam sekolah ini tidak hanya dilaksanakan saat ini saja, namun masih ada beberapa ribu baju seragam sekolah yang nantinya akan disiapkan jika dalam penyaluran tersebut itu masih ada siswa yang belum mendapat baju seragam, pendengar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Prof. Aris Badara juga berharap dalam penyaluran bantuan baju seragam ini dapat menyasar di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, dan tahap kedua untuk penyaluran baju seragam ini diserahkan ke 12 kantor cabang dinas yang ada di kabupaten kota, yang dimana selanjutnya akan disebar ke seluruh sekolah di wilayah masing-masing. Nah, jadi memang dalam penyaluran baju seragam tahap kedua ini itu tidak menyeluruh siswa, namun menyasar sesuai dengan data yang disampaikan sekolah dengan beberapa persyaratan. Itu salah satunya adalah keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan dalam memberikan pakaian seragam sekolah, pendengar. Ditambahkan pula dalam penyaluran baju seragam ini, pihaknya masih akan menyasar siswa-siswa yang bersekolah di negeri. Meski demikian, seluruh siswa yang ada di Sulawesi Tenggara itu bisa mendapatkan baju seragam gratis dari pemerintah daerah. Sebagai tambahan informasi juga, pendengar, sebelumnya pada tahap pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara telah menyalurkan baju seragam sekolah bagi siswa dari sekolah kurang mampu. Itu sebanyak 17.500 set seragam dengan menyasar 261 sekolah menengah atas atau SMA dan 109 sekolah menengah kejuruan atau SMK, pendengar.
1: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen Sultra malam ini, pendengar musik dan informasi masih hadir menyapa ruang dengar Anda. Yang dimana di malam hari ini kembali kita update informasi datangnya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara bersama sejumlah instansi lintas sektoral menggelar operasi gabungan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di berbagai titik strategis di Kota Kendari. Unsur yang terlibat meliputi Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, kemudian Satlantas Polresta Kendari, Badan Pendapatan Daerah Samsat Kendari, Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian juga Jasara Harja serta Dinas Perhubungan, pendengar. Operasi yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah lokasi padat lalu lintas itu antara lain di depan Hotel Claro, kemudian juga sekitar SPBU AD Taksi, depan Citraland dan Terminal Puatu, pendengar. Penyisiran juga dilakukan di kawasan Andono dekat toko HBM, kemudian depan hutan Baruga, kawasan Wawa THR, serta kawasan rekreasi Kendari Beach. Agenda bersama ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor mereka. Jadi memang selain melakukan penindakan, operasi ini juga menjadi sarana edukasi bagi para pengguna jalan mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan demi legalitas berkendara. Sinergi antar instansi ini tentunya juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah serta meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik secara terintegrasi. Di lapangan juga personel gabungan melakukan pemeriksaan dokumen surat kendaraan secara humanis dan persuasif dengan tentunya mengedepankan pendekatan yang edukatif kepada masyarakat. Pengendara yang ditemukan belum melunasi kewajiban administrasi itu langsung diberikan penjelasan terkait prosedur pengurusan dan manfaat besar dari pembayaran pajak tepat pada waktunya. Nah, selama pelaksanaan kegiatan penertiban di 8 titik kota tersebut, situasi arus lalu lintas pun berlangsung aman, tertib dan tetap kondusif. Dan kehadiran tim gabungan ini tentunya sangat diharapkan itu dapat menstimulus kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi pembangunan daerah. Dan melalui kepatuhan administrasi ini tentunya sangat diharapkan tingkat kedisiplinan dan keselamatan berkendara di wilayah Sulawesi Tenggara itu dapat terwujud dengan jauh lebih baik, pendengar.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati
3: Saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
4: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi, biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
5: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
6: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
5: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
7: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
8: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
9: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
8: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Hanya ada 20.
11: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
11: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
12: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
11: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
14: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
14: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
15: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
14: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saya Yuliana tapi lebih akrab dipanggil Mevi sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
17: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
18: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
19: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Puliti, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
21: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
22: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adbuzna sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
21: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
1: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
0: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
2: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih-merah-putih. Sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih-putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP. Dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Begot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Josh Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Megahertz Pro 1 Kendari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita telah bersama update informasi di Pro 3 Jakarta untuk sajian warta berita sentral di sana. Dan untuk malam hari ini seperti biasa, kembali program acara Sultra Malam akan hadir menyapa kembali ruang dengar Anda, yang dimana kalau di Selasa malam kembali akan kami hadirkan mimbar agama. Yang dimana untuk mimbar agama malam hari ini adalah mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan dengan judul Garam dan Terang Dunia. Selamat mengikuti.

banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan, kesibukan dan aktivitas kita. Namun dalam tugas dan pekerjaan itu, kita harus mampu menjadi garam dan terang dunia yang memberikan rasa dan menerangi orang-orang di sekitar kita. Dalam permenungan mimbar agama Katolik pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, yaitu tentang garam dan terang dunia. Dan apa yang mau digambarkan dari garam itu, dan apa yang mau dihasilkan oleh garam dan terang dunia itu. Para pendengar Pro 1 Kendari, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon penyertaannya di dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, tak henti-hentinya Engkau telah membimbing kami, melindungi kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas semua itu. Semoga memampukan kami untuk berani menjadi saksi-saksimu di tengah dunia, terlebih menjadi garam dan terang dunia yang dapat memberikan rasa dan memberikan penerangan bagi orang-orang yang kami jumpai. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui putramu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Saya ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia, tetapi jika garam itu menjadi tawar, bagaimana ia dapat diasinkan kembali? Garam itu tidak berguna lagi, kecuali untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang tidak menyalakan lampu lalu menaruhnya di bawah wadah, melainkan di atas kaki lampu, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Biarlah terangmu bersinar di hadapan manusia, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih di dalam Kristus, permenungan hari ini mengisahkan bagaimana kita dapat menjadi garam yang mampu memberikan rasa, mampu memberikan aroma di dalam pergumulan kita, di dalam pelayanan kita. Yesus meminta para pengikut dan pendengarnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita tahu bahwa garam adalah benda yang terasa asing. Keunggulan garam terletak pada kemampuannya untuk mengasinkan atau memberi rasa kepada sesuatu yang lain, misalnya sayuran ataupun makanan lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sedangkan terang merupakan suatu yang bercahaya dan menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Tampak dua hal ini memiliki arti, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang berada di luar dirinya, untuk yang lain. Garam baru bermanfaat ketika ia memberikan rasa bagi sesuatu yang di luar dari dirinya. Ia tidak memiliki arti apa-apa untuk dirinya sendiri. Demikian juga terang akan berarti ketika menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, apa yang dikatakan

0: Yesus.
1: Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang. Itu berarti kita mesti menjadi pribadi yang berguna dan bermakna bagi orang lain. Di sini Tuhan memberikan sesuatu yang baru tentang apa artinya mengikuti Dia. Bahwa mengikuti Tuhan bukan dengan cara memupuk kesalehan pribadi semata, tetapi bagaimana iman personal itu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam Kristus, itu berarti kita hendaknya menjadi seperti garam yang mampu memberikan kebaikan bagi yang lain dan menjadi terang yang mampu memberikan cahaya bagi sesama yang mungkin berada di dalam kegelapan. Dengan demikian, kadar kepantasan kita mengikuti Tuhan diukur sejauh mana kita menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan yang menggarami dunia dan sumber cahaya yang membawa terang bagi dunia. Inti pesan Injil hari ini, Yesus mengajarkan orang banyak dan berkata bahwa murid-Nya adalah garam dan dunia dan terang dunia. Garam yang menjadi tawar tidak lagi berguna. Terang tidak diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, agar menerangi semua orang. Demikian pula hidup para murid, perbuatan baik mereka hendaknya bercahaya, bukan untuk memuliakan diri sendiri, melainkan agar orang memuliakan Bapa di surga. Kita lihat garam, yaitu kecil, sederhana, tetapi menentukan rasa. Garam tidak pernah menjadi pusat perhatian. Ia tidak makan sendiri, tetapi memberi rasa pada makanan lain. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam Kristus, para pendengar Pro 1 Kendari. Sedikit saja garam yang tepat, seluruh masakan berubah. Namun jika terlalu banyak, semuanya akan menjadi rusak. Yesus memakai simbol ini untuk mengajarkan bahwa kehadiran orang beriman seharusnya memberi dampak, bukan mendominasi. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan bacaan pada malam hari ini. Kita diingatkan bahwa iman Kristen bukan soal tampil paling religius, melainkan menghadirkan kasih, kejujuran, dan keadilan dalam keseharian, baik itu di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, di media sosial, di ruang publik. Garam yang tawar adalah gambaran iman yang kehilangan daya. Kita mungkin masih menyebut diri Katolik, rajin mengikuti kegiatan, tetapi bila hidup kita tidak lagi memancarkan kasih, maka identitas itu kehilangan maknanya. Sedangkan terang dunia bercahaya tanpa menyilaukan. Yesus melanjutkan dengan gambaran terang. Terang tidak perlu berteriak untuk diakui, ia cukup menyala. Terang menunjukkan jalan, memberi rasa aman, dan menyingkapkan kebenaran. Dalam dunia yang sering gelap oleh berita-berita hoaks, palsu, kebencian, dan ketidakadilan, kehadiran orang beriman dipanggil menjadi cahaya. Namun Yesus juga mengingatkan, terang tidak boleh disembunyikan. Banyak orang beriman hari ini memilih aman, iman disimpan rapi, tidak ditampakkan, takut berbeda. Renungan Katolik minggu ini menantang kita, apakah kita berani menampilkan nilai Injil dengan rendah hati namun tegas. Terang berarti ada kesetiaan dalam hal kecil. Ada keberanian berkata benar. Kesediaan mengampuni. Kepedulian pada yang lemah. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih dalam Kristus. Para pendengar Pro 1 F Kendari. Dengan menjalankan apa yang diajarkan Yesus Kristus. Bahwa kita hadir untuk memberi rasa. Untuk memberi cahaya. Maka kita berani untuk selalu tampil dengan bijaksana namun tegas. Dan juga kita tampil untuk memberikan segala kebaikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, kita bisa melihat di era digital ini banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang dapat menyakiti perasaan-perasaan orang-orang. Menganggap diri sebagai orang yang paling benar dan baik dan menyalahkan orang lain dengan begitu gampangnya. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita mau menjadikan diri kita dengan penuh rasa, yaitu membawa hidup kita kepada orang lain dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Maka sebaiknya kita benar-benar menjadi murid-murid Yesus yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, memberi rasa, memberi cahaya kepada orang lain. Semoga demikian. Amin. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga melalui renungan ini kita pantasnya dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai orang yang beriman, yaitu tampil memberi rasa dan terang. Selamat malam, sampai jumpa di lain waktu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji di Kau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga kami yang mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya membuka hati kami untuk selalu berusaha memberikan rasa, memberikan cahaya kepada orang-orang yang kami jumpai di setiap hidup kami, agar dalam pelayanan kami pun memampukan hidup kami menjadi pengikut-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di malam hari ini, setelah kami hadirkan mimbar agama Katolik ke ruang dengar Anda, sesaat lagi kami persembahkan rangkaian acara mini drama yang dipersembahkan dari teman-teman RRI Bengkulu dengan judul Air Terakhir di Desa Harapan. Selamat mengikuti.
1: Di kaki bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi. Ibu-ibu cuci beras dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi, sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah ni anak gitu ni. Bu Fatma, semua di rumah aku ni lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewek bingung apalah jadi macam Iko. Dak pernah-pernah gitu ni kekurangan air sampai cak ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh. Nah kita nih dak bisa diam aja Pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tuh proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah ada izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kita kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tuh lah yang nyedot air kita nih. Bapak tuh gak boleh Pak lembek-lembek caiko, kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kita datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi ke sini?
0: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja Pak.
2: Apo? Kemarau apo? Jangan nak ngelak Pak. Pipa kamu tuh yang ngerusak sumber air kami.
3: Hei Bu, tolong jaga bahasa Anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
0: Saya punya data Pak, debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang, ini fakta Pak.
1: Betul Pak, kami juga tidak mau Pak solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu Pak.
3: Data bisa berbeda-beda Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah Pak, kompensasi apa? Air tuh gak bisa dibeli Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
4: Warga Desa, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Dan pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini, kita persembahkan sesaat lagi siaran langsung FIFA Match 2026 untuk Indonesia versus Mozambik untuk di hari ini langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
6: Garis tengah disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh John.
7: Kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas gerak di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Orarman yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino tengah, Ratnat Orotamut kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
8: Bukan langsung. Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
6: Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratna Orotmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
7: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
6: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
7: Ya,
9: Ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup apa bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih coba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia, lebar dia ke Selatan Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
10: Bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
9: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
10: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
9: Ya, enggak digue-guekan ya.
10: Lulukan aja, ada ole.
9: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, berubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
10: Gol Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih.
11: Iya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026, memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tri Pamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sudah itu, ukuran yang telah bangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix menguasai bola di lini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia mencoba, ada Kevin Ferdong di sana, masih Ferdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Ferdong, masih Ferdong bersama dengan Ratnar Oratmangun, ada Kevin di sana, kembali ke lingkaran Ferdong, lagi lagi ke tangan, pas ke tangan, pas ke lingkaran Ferdinand, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
12: Ah, pelanggaran sepertinya.
11: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya dia menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah di halo tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggirin bola. Lepaskan lagi. Baru akan berbeda. Lepaskan lagi. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
12: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa
9: Salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
12: Ya,
9: namun
12: betul.
9: Protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Indonesia masih unggul, Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito, ke belakang dia, sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja, umpan, melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Balik ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
10: oleh Maputo, oleh apa ini? Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang bisa dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
12: Oleh
10: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
9: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
10: Iya.
9: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
10: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
9: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung kepada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho. Langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni. Dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
11: Berbahaya. Ada Ipariena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
9: Banyak sekali blunder ya.
11: Iya.
9: Meskipun bola memang blunder sih.
11: Iya.
9: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
11: Iya, mata kakinya ketutup itu.
9: Oh iya iya, kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
11: Nyeplos tadi.
9: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
11: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
9: Iya. Main bola apalagi canda dia.
11: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Berpunggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari mana. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibacakan lagi oleh Martin Pell. Sebuah tenaga lagi. Bagaimana Horat Mangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
9: Kevin Dix ya.
11: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. Di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi. Sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Ferdong di sektor sebelah kiri musang Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner dan Kevin Ferdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh! Dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri
6: ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand. Kirimkan langsung bola ke depan, kembali, ah! Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, Hani masih Indonesia, masih boleh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
12: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang. Sehingga sempat mengalami cedera juga.
6: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
12: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ocongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio. Mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia. Edmilson bawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson. Berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
6: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
12: Oh, orang bangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
6: Ah, orang mudeng.
12: Orang mudeng.
6: Orang mudeng ya.
12: Jadi, orang bangun jatuh tadi ya.
6: Orang bangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia. Sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari
12: Mozambik bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Ed Milson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat, melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Giringkan lagi bola ke depan, di sana ada di tembakan.
10: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
13: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
10: Iya,
13: cepat kaget, sekali ya, cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
10: Betul
13: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
10: Iya, makanya. Kenapa ada begitu? Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan. Bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada main Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni. Mencoba putar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
13: Offside.
10: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung tinggi di sana dari Rio Choi. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Semakin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
13: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi.
14: dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio. Ke belakang dia, Edmilson. Ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang, Ivan Carminio. Melambung saja umpan, diserahkan kepada pemain nomor punggung 7, Dario Conga. Berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya, Iva Riena.
15: Tahu kirimnya mulai ke mencari kartu pemain di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembalikan ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu namun sayang kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Ferdong. Calvin Ferdong sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang.

0: kepada Martin Paz, todorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joey Pelupesi. Todorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joey Pelupesi, Ivar Jenner kembali kepada Joey, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepas, bagaimana datang lebih Beto, masih kami Beto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan, mencari tengah, ada Lato Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba mengirim cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, nampaknya teman-teman KSB Quill, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni, Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas pemain Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit.
2: Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Edmilson, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri, melebar dia, kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson, gagal sementara ini. Usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix, mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Romeni. Sayang sekali oleh Romeni, tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura.

0: Yuk, peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hartner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chow belum diturunkan gitu, maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman, uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman, skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi, nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emir itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya,
0: iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa benar.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya menitam dari tadi ini.
0: Iya.
1: Sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapapun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini.
0: Hmm.
2: Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk piala dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini, bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Yeah.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti akhirnya.
2: Nyun pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul.
0: Hmm.
3: Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Fakta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelukesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivane Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Ada lagi Ratnar Ortmangun. Sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana. Bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lebih kali kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat malu. Tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas, Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint, sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik, nomor punggung 15 Kain Sulis diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala masuk menggantikan Kain Sulis.
5: Substitution for Mozambik, player number 50 Kain Suli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kain Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variator tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JPL PSI, lebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas. Satu tendangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido, Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orangmangun, di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada oleh Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pulipesi, masih lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, oleh, oleh kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik gagal pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, pada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah. Ada Rata Orangmangun. Rata lepaskan tendangan. Oh, membentur. Oh, sayang sekali. Upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat. Dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir Davide, kata.
6: Hampir Davide Edmundo ya?
7: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
7: Kayak Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik untuk Jawa, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri, ada Lara Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
7: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
7: Ya.
4: Ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
7: Iya, kelihatan kita ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
7: Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya.
7: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
7: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan, langkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan, dia melakukan Johan, pemain sudah setelah serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimabatkan Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
4: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah kali ini. Masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan, coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Alvin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
4: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya?
7: 7 iya cm tadi, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Admilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang. Pemain-pemain Mozambik kali ini ada Mansio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio. Coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz, kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya bolanya tadi, mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi, pengasih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta, coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi
8: yang berada di
6: mulut gawang dari Mozambik.
8: Berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Ryan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joey Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang dari Joy, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain Timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia kelirikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya memberi aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
5: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
6: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Angelo.

0: masuk. Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh. Sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6, Manuel Nanga Kembala, yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan kaki kirinya, sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan ke dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan

0: dari sang pelatih John Hartman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Hartman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia, kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17, oleh Verdong ke kanan dia, Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti nih bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra, oleh.
1: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola yang memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratna Orat Mangun menggiring bola, menahan lahan dia, 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratna Orat Mangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong, masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratna Orat Mangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi, masih Pelupesi, Ratna Orat Mangung, sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong, kembalikan lagi pada Martin Paz, safety first ke belakang, masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola, berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix menguasai bola, Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan, mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pulipesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Kambagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik, berputar-putar, oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun, bagaimana Rotna Orangmangun memberikan lagi, pada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti ke tangan dia, berbahaya, Calvin Verdong, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodor, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
0: Ya.
1: Tanpa David akan
0: naif digantikan.
1: Dong. Iya.
0: Kalau pakai David naif ya.
1: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Orangmangun? Menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lempar ke dalam ke bagaimana Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini, setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
0: Lukman Tara.
1: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Telah bersama pendengar, kita ikuti jalannya siaran langsung FIFA Matchday 2026, siaran langsung Indonesia versus Mozambik langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bersama reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang sudah mengawal pertandingan tadi yang seru pastinya. Kita ucapkan selamat untuk Timnas Indonesia. Kita bersama kembali untuk di segmen Pro 1 Kendari bersama di 96,7 MHz. Anda juga mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Jelang tanda waktu pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan ke ruang dengar Anda sajian inspirasi Indonesia. Terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: berapa mami keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Untuk perjumpaan subuh hari ini, ada Ilham yang menemani pendengar sampai nanti lepas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk perjumpaan kita ya, edisi tanggal 10 Juni 2026. Dan juga tentunya untuk di perjumpaan kita akan terus berbagi dengan beberapa informasi yang akan kita hadirkan buat pendengar. Juga dari rekan-rekan kita yang akan terus menemani sampai lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Selesai dari perjumpaan untuk hari ini. Seperti biasa untuk mengawali subuh hari ini, kita akan berbagi dengan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat Al-Hadid ayat 1 sampai 29.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Di perjumpaan kita pada subuh hari ini, kita bergabung kembali dengan program acara dari Mutiara Pagi. Tentunya untuk kebersamaan kita, hadir bersama di subuh hari ini dengan Pak Kiai Muslim, yang dimana akan berbagi di perjumpaan kita. Sudah terhubung bersama kita tentunya pada subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Kiai. Ini untuk di Mutiara Pagi subuh hari ini, topik yang akan dibawakan ini terkait kebaikan berbuah kenikmatan, kejahatan berbuah kesengsaraan. Seperti itu, Pak Kiai, ya?
3: Insya Allah.
2: Baik, Pak Kiai. Mungkin sebagai pengantar untuk di awal subuh hari ini, silakan, Pak Kiai.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'idihi fi kitabil karim wa huwa aqdakul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyallazina asaa'u bima 'amilu wa yajziyallazina ahsanu bil husna. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar siaran RRI Kendari dengan siaran khusus Mutiara Pagi, yang insyaallah subuh hari ini kita kembali melaksanakannya. Adapun judul yang kita akan kaji pada subuh hari ini adalah menyangkut kebaikan yang kita kerjakan itu akan berbuah kenikmatan, sementara kejahatan yang kita lakukan itu akan berbuah kesengsaraan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surah An-Najm ayat 31, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyallazina asaa'u bima 'amilu wa yajziyallazina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan sesuai dengan apa yang Dia telah lakukan. Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang akan berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Nah, ayat ini yang memberikan penjelasan bahwa ternyata apapun yang kita lakukan itu akan senantiasa mendapatkan imbalan yang setimpal. Kejahatan berbuat kenikmatan, berbuat kesengsaraan, dan kebaikan akan berbuat kenikmatan. Nah, terkait dengan ayat ini, kita akan melihat salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang kita perbuat ini juga akan terasa, akan disaksikan pada saat orang berada di alam barzah. Dalam satu riwayat, Rasulullah bersabda, "Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya fulana bin fulan, Hal wajadtum ma wa'adallahu wa rasulahu haqqa wa inni kada wajadtum ma wa'adani al-Azhar. Faqala Umar ibn Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma takallama min ajazadihi al-ahwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi Muhammadin biyadi suri antum bi asma lima akula. Jadi hadis ini berbicara pada saat perang Badar. Orang-orang yang gugur di perang Badar itu ternyata ditanya oleh Rasulullah satu persatu. Ya Pulan bin Pulan, Hai Pulan bin Pulan, dan seterusnya. Katakan, apakah kamu telah melihat, menyaksikan apa yang menjadi janji Tuhan tentara kebenaran? Maka dijawablah oleh orang-orang yang gugur itu, ternyata dia menjawab bahwa ya Rasulullah, kami telah mendengarkan. Kada wajadtu ma wa'adani wa yulli wali haqqa. Apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kami, kata kami sudah menyaksikan. Umar bin Khattab pada saat mendengarkan Rasulullah menyapa, memanggil orang-orang yang gugur itu, lalu Umar berkata, bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah mereka mendengar? Apakah mereka bisa menyaksikan apa yang telah dia perbuat? Dijawab oleh Rasulullah, pendengaran mereka tidak lebih terang daripada pendengaran kita. Kemudian penghilatan mereka, tidak, pendengaran kita tidak lebih tajam daripada pendengaran penglihatan mereka. Nah, inilah yang kita katakan bahwa ternyata setiap apa yang kita lakukan, itu pasti kita akan menyaksikan, pasti kita akan merasakan, baik setelah berada di alam-alam barzah maupun alam-alam selanjutnya. Karena ini bahwa ternyata menjadi rangsangan bagi kita bahwa di atas jagat raya, di dunia yang nyata, kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan suatu keyakinan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di alam nyata ini juga akan bermanfaat dan akan kita nikmati nanti pada alam-alam yang gaib, alam selanjutnya dari alam barzah dan alam akhir. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, dengan ayat dan hadis ini pula lah yang memberikan penuntun atau pedoman pemahaman kepada kita bahwa ternyata orang-orang yang ada di alam barzah itu tidak akan pernah tidak melihat, mengamati apa yang kita lakukan di atas jagat raya ini. Sehingga itu masih ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan dengan kehidupan mereka. Contoh pernah dikatakan oleh Rasul, tidak memutuskan hubungan kamu dengan mereka karena ada amalan-amalan yang kamu lakukan. Dan apabila kamu lakukan, maka dia bisa menikmati pahala dan manfaatnya walaupun dia tidak alam dengan kamu. Itulah sebabnya kalau kita mendoakan saudara-saudara kita, sahabat kerabat kita, khususnya para orang-orang tua kita yang sudah berada di alam gaib, yang berada di alam barzah, sekalipun kita melakukan amalan ibadah di alam yang nyata ini yang kita niatkan untuk saudara-saudara kita, keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang tua kita yang berada di alam barzah. Dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul yang sampaikan, maka kita tambah yakin bahwa tidak akan putus hubungan kita dengan makhluk, jangankan yang masih ada di atas alam yang sama, di alam yang nyata. Sedangkan alam yang ada berbeda alam, di alam barzah, masih ada hubungan dan kaitan kepada kita, sehingga dikatakan tidak putus segala-galanya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di Kendari, mudah-mudahan dengan siaran mutiara pagi yang kita gelar setiap pagi, insya Allah akan senantiasa merangsang pemikiran kita untuk lebih meyakini kehidupan-kehidupan yang kita akan hadapi pasca kehidupan di alam yang nyata. Sehingga dengan demikian termotivasilah kita untuk mencari bekal bahwa alam yang gaib itu masih akan kita membutuhkan sesuatu, dan kebutuhan itu tentu kita persiapkan pada saat kita masih berada di alam yang nyata ini. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, untuk yang ingin berbagi ya di kebersamaan kita dengan pertanyaannya ya terkait dengan topik kebaikan berbuah kenikmatan, kejahatan berbuah kesengsaraan. Bisa pendengar ikuti ya perbincangan kita pada subuh hari ini, bergabung di 0401-3124-008 ya di jalur telepon kita, atau bisa bergabung di jalur WhatsApp kita yang kita hadirkan juga untuk subuh hari ini di 0813-545-0967. Dan tentunya buat pendengar yang sedang membersamai untuk subuh hari ini ya, dengan beberapa yang sudah disampaikan juga dari Pak Kiai ya, dan ini terkait dengan topik ini tentunya ya, ini mungkin masih banyak dari pendengar juga ingin berbagi terkait pertanyaan. Salah satunya mungkin dari Om sendiri ada yang ingin ya, ingin tanyakan ya kepada Pak Kiai. Nah, tapi sepertinya ada yang bergabung di kebersamaan kita ya pada subuh hari ini. Kita akan coba terhubung bersama dengan pendengar kita, dan juga buat kita juga hadir ya untuk di jalur WhatsApp pada subuh hari ini. Pendengar bisa ikut bersama kita berpartisipasi di jalur WhatsApp dan juga di jalur TikTok kita. Saat kita ini kita lagi live tentunya ya pada kebersamaan subuh hari di akun RRI Kendari. Dan di subuh hari ini Pak Kiai sudah ada dari Pak Sahidin di Andonohu ya. Kita coba terhubung bersama dengan Bapak Sahidin di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Pak Ilham.
2: Iya, waalaikumsalam.
4: Saya mau bertanya sama Pak Kiai, Pak.
2: Silakan, Pak Sahidin, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya sama bertanya ini Pak Kiai, sesuai ada kaitannya dengan judul kita pada pagi hari ini. Bagaimanakah kita mau kebaikan? Misalnya kita bersedekah di subuh hari. Ada yang selalu mengejek melihat kita ada macam-macam bahasanya. Saya lupa uang kecil, saya tidak di sekantung. Nah, yang kita menghadapi orang-orang seperti ini, bagaimana cara kita, Pak Kiai? Mohon pencerahannya, Pak Kiai. Itu yang saya tanyakan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai untuk pertanyaan dari Pak Lasahidin di Andonohu.
3: Gimana tadi?
2: Ya, ini mungkin bisa dibilang ada orang mungkin yang kurang baik dari segi perilakunya terhadap orang lain. Nah, ini cara menyikapinya seperti apa Pak Kiai? Ya, jadi perlakuannya mungkin tidak menyenangkan mungkin dari orang-orang tertentu yang ada di sekitar dari pernyataan dari Pak Sahidin tadi. Seperti itu kira-kira Pak Kiai.
3: Iya, jadi di dalam kita menjalani hidup ini, dituntunkan oleh Rasulullah, jangan kamu membuat sekat-sekat kepada, pertama, tentu kepada Sang Pencipta. Yang kedua, jangan membuat sekat-sekat terhadap sesama manusia. Nah, berarti kalau di dalam kehidupan kita ada orang yang selalu berbuat tidak baik kepada sesama manusia, kepada tetangga, kepada sahabat, berarti termasuk orang-orang yang tidak mengindahkan perintah-perintah Rasulullah. Nah, kita ini kan diciptakan untuk hidup ini ya. Kita pertama untuk saling menyapa, untuk saling kita berkomunikasi dan menjalani hidup di atas jagar ini itu tidak dianggap sebagai kehidupan yang kesendirian. Selalu kita akan selalu berlakukan bersama-bersama. Nah, karena itulah banyak hadis-hadis yang memberikan penjelasan apa sih manfaatnya kalau kita menjalin hubungan yang baik, yang harmonis dengan sesama manusia. Tetapi banyak juga hadis-hadis yang justru memberikan ancaman keras terhadap orang-orang yang bersikap cuek, bersikap acuh tak acuh, bahkan berusuhan dengan saudara-saudaranya, tetangga-tetangga, sahabat dan kerabatnya. Justru itu banyak ancaman-ancaman. Bahkan kalau dalam hadis Rasulullah yang sering, kita harus yakini bahwa ternyata saya mengatakan, siapa yang membutuhkan hubungan dengan sesamanya manusia, siapa yang berlaku cuek terhadap sesamanya manusia, maka itu dikatakan bahwa dia akan mendapatkan kesengsaraan. Kenapa dia sengsara? Jauh dengan sesama manusia, tapi ternyata dengan sifat menjauhi sesama manusia juga akan jauh dari Allah. Nah, itu sehingga digambarkan dalam satu hadis, membahila ba'idu minan nas, ba'idu minallah karibu minan nas. Sikap yang semacam itu akan menjauhkan kita dengan sesama manusia, menjauhkan kita dari kepada Allah, dan justru mendekatkan kepada kesengsaraan. Alangkah sengsaranya perasaan, alangkah tidak enaknya perasaan, kita berada di tengah-tengah saudara, sahabat, kerabat, di tetangga, tetapi tidak satu pun yang ramah dengan kita. Kenapa? Karena perlakuan dan sikap kita. Nah, itu pasti efeknya saja di atas dunia itu akan membawakan, akan kita rasakan. Apalagi nanti kalau sudah berada di alam yang selanjutnya, alam yang baik. Kira itu ya.
2: Baik Pak Kiai. Ini ada yang bergabung bersama kita di subuh hari ini di jalur WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Mutiara pagi dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Dan terkait dengan pertanyaannya, ini berbuat baik, baik kita di dunia maupun untuk akhirat nanti, sangat penting kita lakukan, tapi kadang orang tidak bisa melaksanakan atau melupakan, bahkan lupa kalau kita ini akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini. Nah, bagaimana kalau orang yang di akhir hidupnya masih bisa kembali sadar dan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya di akhir-akhir hidupnya, seperti apa nih kira-kira Pak Kiai?
3: Iya. Jadi kita kan tekan banyak ya. Coba kita ayat pamanya malmit kala zaratin hayrayarah wa may ya'mal mithqala zaratin syarrayarah. Bahkan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ayat-ayat yang semacam ini kita harus pahami bahwa ternyata efeknya itu pengaruhnya bukan hanya sekedar di atas jagat raya ini, tapi itu efeknya dan pengaruhnya, manfaatnya ini tadi sudah justru yang lebih utama setelah kita bergeser dari alam dunia menuju alam barzah sampai dengan alam akhir. Ya, jadi itulah yang kita yakini bahwa ternyata memang, makanya kan katakan tidak ada satu perbuatan yang kita lakukan di atas negara ini yang tidak akan mendatangkan balasan. Makanya Nabi mengatakan, Isma syikta fa'inna kamayitun. Jalani hidup dengan sesukamu di atas jagat raya ini. Nah, mau melakukan kebaikan, silakan. Juga mau melakukan kejahatan, ya terserah. Nah, tetapi, fa'inna kamayitun, satu, kamu sadar. Wah, nanti itu pasti suatu saat kamu akan mati. Nah, kenapa dikaitkan dengan kehidupan di atas jagat raya ini dengan nanti kita yang harus disuruh menyalahkan kalau kita mati? Karena itulah bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan di atas jagat raya ini, itu akan berdampak, itu akan berpengaruh, bahkan nanti akan menjadi imbalan pada saat fa'innaka mayyitun. Nah, itu. Nah, kemudian, wa'man masita fa'innaka majazi'um bihi. Kata Rasul, silakan kamu lakukan apa yang kamu lakukan. Maukah kebaikan, maukah kejahatan, silakan lakukan. Tapi sadari, fa'inna kama jazi'um bihi, itu semua nanti akan ada balasannya. Dan sekali lagi kita mengatakan bahwa justru balasan yang hakiki itu bukan pada saat di atas jagat raya ini. Bukan berarti tidak ada juga manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Contoh, kalau kita baik dengan sesama manusia, akhlak kita bagus di atas jagat raya ini, pasti juga ada manfaatnya di atas jagat raya ini. Kenapa? Lantaran baiknya kita dengan tetangga. Setiap tetangga punya kelebihan, dia ingat kepada kita. Dia makan makanan, dia ingat kepada kita. Makanya kita diundang, dipanggil, Kalau dia menikmati, kenapa? Karena tak jadi. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bermanfaat dan dampaknya dirasakan di atas jagat raya. Apatah lagi sudah di alam barzah dan di alam akhir. Karena itulah yang dituntunkan, itulah yang banyak diberikan peringatan-peringatan melalui sabda Rasulullah SAW. Bahkan ada yang melalui ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sangat sangat kita harus yakini, dan itu adalah satu kebenaran mutlak bahwa pengaruh apa yang kita lakukan ini akan selalu membawa dampak baik dengan kehidupan di atas jagat raya maupun di alam-alam kehidupan di alam akhir. Kira itu Pak
2: Yosef. Baik Pak Kiai, ini sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Selain Pak Yosef, ada juga dari Pak Imran di jalur WhatsApp Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Imran di Lepo-Lepo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau bertanya di yang dibilang manusia yang dihinakan dalam Islam seperti apa, dan ada orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan dari Pak Imran sendiri ini, adakah tandanya orang yang dihinakan oleh Allah, dan apa tandanya untuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Kiai?
3: Orang yang dihina ya.
2: Iya, yang dihinakan. Apakah ada tandanya? Sama juga dengan yang dirahmati Allah itu, apakah ada tandanya atau seperti apa Pak Kiai?
3: Halo, halo.
2: Ya. Halo, terdengar Pak Kiai?
3: Ya, bagaimana?
2: Ya, ini terkait dengan seseorang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dirahmati oleh Allah, apakah tanda-tandanya itu ada pada seseorang atau seperti apa Pak Kiai?
3: Oh, orang yang dihinakan oleh Allah.
2: Iya. Pak Kiai. Dan juga orang yang dirahmati oleh Allah. Kira-kira apakah ada tanda-tanda spesifik atau seperti apa Pak Kiai?
3: Kalau tidak jelas, bagaimana orang yang dihinakan oleh Allah?
2: Iya. Orang yang dihinakan oleh Allah dan juga orang yang dirahmati Allah, apakah ada tanda-tandanya atau seperti apa Pak Kiai?
3: Oh iya, iya.
2: Ya.
3: Jadi ini.
2: Iya.
3: Ada ayat-ayat yang dan hadis yang mengatakan bahwa penilaian seseorang terhadap sesama manusia itu juga akan menjadi penilaian para malaikat. Penilaian manusia kepada manusia, penilaian malaikat kepada manusia itu akan disampaikan kepada Allah. Contoh, salah satu dialog dengan ayat yang dikatakan, ya ayyuhat tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Ya, pada saat orang dipuji, orang diakui kebenarannya, kebaikannya oleh orang-orang yang ada di bumi, itu juga malaikat melaporkan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ternyata manusia ini adalah manusia yang baik. Nah, pada saat malaikat melaporkan kepada Allah kondisi manusia yang baik itu, ditanya oleh Allah, itu siapa yang memberikan penilaian? Nah, siapa yang menilai? Dijawab oleh malaikat, yang memberikan penilaian itu adalah sahabat, kerabat, keluarga, dan seterusnya. Maka pada saat orang itu nanti dipanggil menghadap kepada Allah, Allah mengatakan, kalau begitu dia orang baik, tupattahulahu abu-abu-sah, bukakan rohnya dengan pintu langit. Nah, kemudian setelah diperintahkan oleh malaikat untuk pintu langit, malaikat itu tabayun, dia tanya, untuk apa dibukakan pintu langit? Dia mengatakan, supaya dia menghadap kehadiratku berdasarkan keridaanku, maka aku akan tempatkan di sisiku, akan aku tempatkan di dalam surgaku. Artinya, ayat ini memberikan gambaran bahwa kalau ada orang dinilai oleh manusia yang baik, berarti juga itu adalah salah satu tanda sebagai orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan orang yang selalu mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan dari orang-orang lain, maka itu pun malaikat akan memberikan penilaian seperti apa yang dilakukan oleh umat manusia di atas jagat raya ini. Ingat, kita ini menjadi saksi di atas kehidupan jagat raya, yang kita katakan baik itu adalah baik, yang tidak baik itu adalah baik, dan itu akan direkam oleh malaikat dan itu akan menjadi bahan laporan kepada Allah bahwa ternyata manusia ini yang baik. Makanya kita berupaya melakukan kebaikan di masa sesama manusia supaya dia betul-betul menganggap kita adalah orang yang baik. Nah, tentu ada yang mengatakan, ada juga yang mengatakan baik itu adalah subjektivitas. Kenapa? Mungkin dia mengatakan baik karena dia atasannya, dia apanya, ada sebenarnya. Tapi saya yakin siapa yang menyatakan baik hanya karena pendekatan atasannya, maka itu pujian melalui bibir, tetapi bukan pujian melalui hati. Sementara yang menjadi ukuran orang yang baik itu adalah penilaian dengan hati nurani yang sesungguhnya. Saya kira itu ya.
2: Baik, oke. Okay. Nah ini juga mungkin Pak Kiai ya, terkait dengan topik kita pada subuh hari ini, terkait dengan kebaikan berbuah kenikmatan, kejahatan berbuah kesengsaraan. Nah kalau misalkan Pak Kiai sudah ada seorang yang bertobat gitu ya, dari perbuatan-perbuatan dosanya, maksiatnya, nah itu apakah dia tetap akan nanti mendapatkan akibat dari perbuatan dosanya sebelum dia taubat, atau seperti apa Pak Kiai?
3: Iya. Itulah sebabnya kita harus yakini bahwa innallaha tawwabur rahim, Allah itu sesungguhnya Maha Penerima taubat. Itu tidak akan menutup taubat. Bahkan kalau dalam kisah dan riwayat Rasul tanya, ada orang yang selalu melakukan kejahatan, berulang-ulang melakukan kejahatan, datang kepada Rasul, gimana saya lakukan kejahatan, taubat. Kalau saya lakukan lagi, taubat. Kalau saya lakukan lagi, taubat. Nah, artinya apa? Bahwa kita mendapatkan pengampunan dari Allah dengan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan pengampunan? Ya, kalau dikatakan bahwa orang yang bertobat ternyata itulah jalan penghapus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Makanya itulah modal utama kita, bahwa kita tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan, tidak mungkin kita tidak pernah keliru, dan tidak mungkin kita tidak pernah berbuat nista dan seterusnya. Pasti pernah. Makanya alhamdulillah Rasul mengatakan bukan umat yang terbaik yang tidak pernah salah, tetapi umat yang terbaik itu adalah yang pernah melakukan kesalahan, tapi ternyata pada saat melakukan kesalahan ia sadar bahwa saya salah, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayatnya jelas. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Jadi kita melakukan kekeliruan, kita melakukan kezaliman, kita melakukan kesalahan, lalu kita sadar, maka perintah mengatakan fastaghfiru li dzunubihim.

0: Nah, tadi juga dari Pak Yosep ya dan juga Pak Imran yang bergabung bersama kita di jalur WhatsApp. Mendengar juga bisa ikut berbagi bersama kita ya di 081-3545-0967 untuk di jalur WhatsApp. Dan juga di iya di kebersamaan kita ya di jalur TikTok ada juga yang sudah menyapa kita dari Mama Tri ya sekali di udara tetap di udara. Baik Mama Tri, terima kasih. Ya kita masih berbagi tentunya terkait dengan topik kita.
1: Kenapa hilang suaranya? Halo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Pak Kiai, terdengar suara saya? Terdengar suara saya Pak Kiai?
1: Iya, hilang.
0: Oh. Okay. Iya. Ya mungkin ada sedikit kendala di sini. Ya kita masih undang juga untuk pendengar yang ingin berbagi di jalur telepon ya di 0401-3124-008. Dan Pak Kiai, mungkin sedikit lagi ini terkait dengan kebaikan berbuah kenikmatan, kejahatan berbuah kesengsaraan. Yeah. Tapi sebelum itu kayaknya saya tahan dulu ya. Ada sepertinya yang ingin berbagi untuk perjumpaan kita subuh hari ini. Ya, kita undang untuk pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kita untuk di jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Ini dari Ita Konawe Utara, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, lama tak jumpa dengan Mbak Ita ini ya, baru bersuara lagi di udara.
2: Iya.
0: Silakan Mbak Ita untuk pertanyaannya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini pertanyaan saya. Tapi pertanyaannya
0: apa-apa? Iya. Mbak Ita? Oh iya, boleh dibagikan pertanyaannya?
2: Iya. Ini adik saya sudah 14 tahun matangga. Tapi adatnya sampai sekarang belum selesai. Ketika kita mengenai adatnya, suami dari adik ini selalu bilang tidak usah katanya dibahas adat lagi, yang penting bahagia. Nah pertanyaan saya, apakah adatnya tetap diurus atau kita diam saja? Begitu pertanyaannya. Ya itu aja. Ini Kak Ilham, semoga ini kita dapat pencerahan.
0: Baik.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kiai, untuk pertanyaan dari Mbak Ita di Konawe Utara, katanya ada kakaknya ya yang 14 tahun udah menikah dan ternyata adatnya belum selesai ya. Nah, ini untuk masalah dari adat ini apakah boleh diselesaikan atau seperti apa nih? Dalam Islam seperti apa pandangnya Pak Kiai?
1: Iya. Jadi dalam prosesi akad nikah memang ada dua adat hukum yang berpengaruh. Hukum adat dan hukum agama. Nah, yang namanya hukum agama itulah yang berkaitan dengan persoalan rukun, persoalan sah atau tidak sahnya nikah. Tetapi kalau persoalan adat itu akan mengandung nilai-nilai dan hikmah dalam menjalani proses kehidupan. Sekarang pertanyaannya, kalau rukunnya pelaksanaan ijab dan kabul itu rukunnya berdasarkan agama sempurna, maka sahlah pernikahan itu. Bagaimana dengan persoalan adat? Persoalan adat itu dimasukkan dalam bagian etika, akhlak, dan moral. Apa artinya etika dan akhlak dan moral? Karena itu juga hukum adat menjadi satu tatanan yang harus kita patuhi. Maka tatkala melanggar hukum adat, berarti itu kita tidak berakhlak. Nah, tapi soalnya bagaimana hukum nikah? Ya kalau sudah masuk hukumnya dengan pendekatan agama, itu sudah. Tetapi jangan kita nodai, karena itu yang hukum adat itu kan berarti ada perjanjian. Kenapa ada perjanjian? Karena harus ada yang ditunaikan. Nah, sebelum ditunaikan itu berarti kita jadi menunaikan janji. Nah, kalau sudah dikatakan ada proses perjanjian yang kita lakukan, lalu kita tidak tunaikan, itu juga tidak mengikuti perintah Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, wa auful innal ahda kana mas'ula, sempurnakan itu janjimu. Penuhi janjimu, karena janji itu juga tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya, terus saya mengatakan, kalau persoalan adat, jangan

0: melakukan perjanjian kalau dianggap itu akan memberatkan. Jangan sampai persoalan adat memberatkan sehingga dilakukan pernikahan. Ataukah sudah dilakukan pernikahan, sah menurut agama, akan tetapi menjadi fitnahan, menjadi apa dengan masyarakat, maka itu juga harus kita hindari. Makanya, dalam pernikahan, junjung tinggi dua hukum, hukum adat dan hukum agama, dengan tatarannya masing-masing, tidak saling mengganggu, tetapi kita dudukkan pada proporsinya. Apa artinya pada proporsinya? Hukum agama itu mutlak karena di situ tergantung sah atau tidaknya pernikahan. Tetapi hukum adat jangan dikatakan bahwa tidak sah menikah karena tidak ada mahar, tidak ada ininya, tidak ada ininya. Kalau mahar ya harus ada. Nah, tetapi kalau yang lain-lain jangan dikaitkan dengan sah atau tidaknya pernikahan. Apa contohnya? Tidak sah nikahnya. Kenapa tidak sah? Dia kan turunan raja, tahta, keturunannya status sosialnya tinggi. Tapi tidak dibuka kaki pada saat masuk. Ini tidak ada hubungannya dengan sahnya nikah. Dia tidak di atas jalan, di atas kaki, apa dan seterusnya. Itu tetap akan sah nikahnya. Jadi kita selektif bahwa hukum-hukum adat bukan berarti tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Tetapi itu jangan sampai saling menghalangi. Dia tidak jadi menikah. Lantaran ada adat yang tidak terpenuhi. Sementara adat yang tidak terpenuhi itu ternyata tidak masuk dalam kerangka rukun nikah. Jadi kita simpulkan pertanyaannya. Sudah menikah, tetapi adatnya belum selesai, maka pernikahannya sah sesuai dengan hukum agama. Tapi tolong, yang namanya adat itu karena merupakan janji, maka tunaikan janji tersebut. Nah, kapan ditunaikan? Ya, pada saat mampu. Yang jelas bahwa kita akan mengatakan al-wa'dudain yang namanya janji itu akan tetap menjadi utang. Dan nanti itu lunas setelah kita tunaikan. Nah, maka itu perlu tunaikan. Dan memang terjadi di masyarakat justru, ya ini kan situasi. Artinya apa? Terkadang juga justru adatnya diselesaikan lebih dulu sebelum menikah. Terkadang juga ada penangguhan adat dilakukan akan nikah dulu, ternyata setelah nikah baru penunaian adat. Saya kira dan jadi soal yang penting itulah bahwa hukum dua yang selalu mengitari pernikahan kita adalah hukum agama dan hukum adat. Dan kalau hukum adat ini bervariasi bermacam-macam sesuai dengan tingkat tingkat daerah masing-masing. Tetapi yang menjadi inti bukan model adatnya bagaimana. Ada siraman kalau seperti Jawa, ada apa pingitan kalau orang mula apa dan seterusnya itu bukan persoalan bagaimana adatnya, tapi karena di situ merupakan perjanjian, maka tunaikan janji itu. Saya kira itu. Ya.
1: Baik, Pak Kiai. Nah ini karena sudah di penghujung juga untuk di kebersamaan kita, Pak Kiai, pada subuh hari ini, mungkin. Sedikit terkait dengan topik kita, kebaikan berbuah kenikmatan, kejahatan berbuah kesengsaraan ya. Sebagai kesimpulan untuk perjumpaan Mutiara Pagi hari ini, Pak Kiai.
0: Ya, yang pertama bahwa kita hidup di atas jagat raya ini memang kerangka yang diperintahkan oleh Allah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lakukan kebaikan, kemudian hindari kejahatan. Kenapa lakukan kebaikan? Perintah Allah, karena itu akan berbuah kenikmatan. Dan kenapa kita harus menghindarkan dari munkar? Karena diyakini dia akan mendatangkan kesengsaraan. Artinya apa? Hidup kita di atas jagat raya ini adalah untuk mempersiapkan diri bagaimana mencapai kebahagiaan nanti pada yaumul akhir. Karena itulah motivasinya sehingga kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Karena kita akan memetik buah dengan kenikmatan, hindari kejahatan, karena kita akan berhadapan dengan siksa dan azab. Kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk perjumpaan kita pendengar ya, untuk Mutiara Pagi, kita sudah berbagi juga terkait dengan topik yang sudah dibagikan dari Pak Kiai Muslim. Dan ini juga menutup perjumpaan kita pada Mutiara Pagi, program Mata Acara pada subuh hari ini. Demikian untuk pendengar, dan juga terima kasih yang sudah bergabung dengan pertanyaan ya dan berpartisipasi di perjumpaan kita. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. dan semoga bisa bermanfaat pada subuh hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Dan selanjutnya, kloter 34 berangkat dari Madinah tanggal 25 Juli dan insya Allah akan diberangkatkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Juni 2026.
2: Tadi yang kami lakukan adalah aksi mendukung aktivitas PT DJ Inti Nusantara.
0: Pokok-pokok berita utama pada pagi hari ini. Pemulangan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan mulai 28 Juni 2026. KSOP Bau-Bau akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta penyesuaian dari rute pelayaran. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Rabu tanggal 10 Juni 2026 bersama saya Riko Ilham.

0: Pemulangan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan mulai tanggal 28 Juni 2026. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Laras Ayuningtyas.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj tengah mematangkan persiapan teknis pemulangan jemaah haji asal Bumi Anua agar seluruh rangkaian berjalan tertib dan sesuai rencana. PLT Kakanwil Kemenhaj Sultra Haji Lalancaya mengatakan langkah antisipatif ini dilakukan guna menghindari terjadinya penumpukan massa di area penjemputan serta memastikan kepulangan para jemaah terorganisir dengan baik. Lanjut Haji Lalancaya, untuk jadwal pemulangan jemaah dari Tanah Suci dijadwalkan mulai dari tanggal 28 Juni 2026 mendatang.
2: Setelah itu akan diperangkatkan kembali ke tanah air, dimulai pada tanggal 28 Juni pukul 00.15 waktu Arab Saudi, kloter 32 asal Kota Kendari, dan insya Allah diperkirakan tiba di Makassar pada 24 Juni pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah, dan akan diperangkatkan ke daerah asal atau Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Juni 2026. Dan selanjutnya, kloter 34 berangkat dari Madinah tanggal 25 Juni dan insya Allah akan diberangkatkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Juni 2026. Dan selanjutnya, kloter 35 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah pada tanggal 26 Juni dan insya Allah akan dipulangkan ke daerah asal atau Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Juli. Dan selanjutnya, kloter 36 berangkat dari Bandara Madinah tanggal 26 Juni dan insya Allah akan kembali ke daerah asal pada tanggal 28 Juni 2026. Dan selanjutnya, kloter 38 berangkat dari Madinah pada tanggal 28 Juni dan insya Allah akan dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 30 Juni 2026. Kloter 32, 34, 35, 36, 38 ini adalah kloter utuh seluruhnya dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Dengan adanya komitmen dan kesiapan matang yang ditunjukkan oleh jajaran panitia penyelenggara, diharapkan momentum kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik. Keluarga jemaah pun diimbau untuk terus memantau perkembangan jadwal resmi yang dikeluarkan pemerintah demi kelancaran penyambutan jemaah haji tahun ini.
0: KSOP Bau-Bau akan menerapkan kebijakan dispensasi untuk angkut penumpang terbatas dan juga penyesuaian rute pelayaran. Mengenai hal tersebut disampaikan laporan dari Afriansa.
3: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi untuk menambah kuota-kuota.
4: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026. Menurut Tahir, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan Lebaran Idul Fitri. Peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk bepergian ke berbagai daerah.
3: Sehingga kalau dibilang lonjakan sih ada kan, pasti ada karena tidak seperti hari-hari biasa. Nah, dia berbeda dengan angkutan Lebaran dan sebagainya kan.
4: Tahir menjelaskan, keputusan penambahan kapasitas angkut maupun penyesuaian rute kapal akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Jika permintaan meningkat, pemerintah dapat mengambil kebijakan deviasi maupun dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
3: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi untuk menambah kuota-kuota untuk menutupi itu kebutuhan itu tadi. Selama ini yang terjadi itu kan biasa non-seat itu. Nah itu yang ditunda dispensasi penumpang itu.
4: Menurut Taher, kebijakan tersebut diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi terbatas, sehingga diperlukan langkah khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Selain menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang, KSOP Bau-Bau juga melakukan ramcek terhadap kapal-kapal yang akan melayani angkutan libur sekolah. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran, serta kesiapan operasional kapal. Taher mengatakan kapal yang belum menyelesaikan docking atau perbaikan diwajibkan menyelesaikan proses tersebut sebelum beroperasi. KSOP Bau-Bau mengimbau masyarakat membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah dan operator kapal memetakan kebutuhan tambahan kapasitas penumpang. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah calon penumpang kapal Pelni tujuan berbagai daerah di Indonesia mulai kehabisan tiket. Mereka masih menunggu tambahan tiket non-seat melalui kebijakan dispensasi dari pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan warga lingkar tambang PT WIN mendatangi Pengadilan Negeri Andolo menyuarakan dukungan demi keberlangsungan dari mata pencarian mereka. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
5: Maka terbukti mengurangi atau menghilangkan pengangguran yang berada di sekitar wilayah Palangka Selatan dan Kecamatan Layang.
6: Ribuan warga dari berbagai desa lingkar tambang PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN Torobolu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memadati halaman Pengadilan Negeri Andolo untuk menyampaikan dukungan terhadap keberadaan perusahaan yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut. Masyarakat datang secara sukarela dengan tertib dan damai. Kaum ibu, para bapak, hingga kalangan pemuda tampak berbaur dalam satu barisan membawa harapan agar keberlangsungan aktivitas PT WIN tetap terjaga. Mereka menilai kehadiran perusahaan telah memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat sekitar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dalam aksi damai tersebut, warga menyuarakan aspirasi mereka dengan penuh semangat namun tetap santun, dan sebagian besar masyarakat PT WIN bukan hanya perusahaan pertambangan, melainkan bagian dari penggerak ekonomi yang membuka lapangan kerja dan memberikan peluang usaha bagi warga setempat. Koordinator aksi damai warga lingkar tambang Torobolu, Pemrin, mengatakan kehadiran ribuan warga di Pengadilan Negeri Andolo merupakan bentuk ketulusan dan kepedulian masyarakat terhadap masa depan daerah mereka. Menurutnya, banyak keluarga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring keberadaan perusahaan, mulai dari tenaga kerja lokal, pelaku usaha kecil, hingga penyediaan jasa di sekitar wilayah tambang turut merasakan dampak positif yang diberikan. Karena itu, masyarakat berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara bijaksana berbagai aspek yang berkaitan dengan keberadaan PT WIN, termasuk dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga.
5: Tadi yang kami lakukan adalah aksi mendukung aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara. Karena hal sejauh ini dengan masuknya PT Wijaya Inti Nusantara, maka terbukti mengurangi atau menghilangkan pengangguran yang berada di sekitar wilayah Palangka Selatan dan Kecamatan Layang. Ya, seperti antusiasnya masyarakat Bapak Ketua lihat sendiri tadi, bahwa kembali saya ingatkan kami tidak melakukan konsolidasi, tapi ini murni mereka yang datang menunjukkan bagaimana antusiasnya mereka untuk mendukung kegiatan PT Wijaya Inti Nusantara.
6: Aksi damai tersebut berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Kehadiran ribuan warga menjadi gambaran kuat bagi masyarakat lingkar tambang Torobolu, keberadaan PT WIN bukan hanya soal investasi, tetapi juga tentang harapan, kesempatan kerja dan keberlangsungan kehidupan banyak keluarga di Konawe Selatan.
0: Bapas Bau-Bau menggagas sekolah binaan pemasyarakatan untuk mencegah pelajar terjerat hukum. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
7: Tingginya angka anak berhadapan dengan hukum ABH mendorong Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau menggagas program sekolah binaan pemasyarakatan. Program tersebut merupakan langkah preventif Bapas Bau-Bau dalam menekan angka berhadapan dengan hukum di wilayah kerjanya. Program tersebut akan difokuskan pada sekolah-sekolah yang tercatat memiliki jumlah kasus pelanggaran hukum atau keterlibatan pelajar dalam tindak pidana yang relatif tinggi. Melalui program ini, Bapas Bau-Bau akan memberikan edukasi hukum, pembinaan karakter, serta pendampingan secara rutin kepada para peserta Peserta Didik. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum sejak usia sekolah. Menurutnya, kalangan pelajar termasuk kelompok yang rentan terlibat dalam berbagai permasalahan hukum, mulai dari tawuran, perundungan, hingga kasus asusila dan tindak pidana lainnya.
8: Nah itu Bu, kita akan buat program sekolah binaan kemasyarakatan. Nah, kita akan datang ke situ, kita akan edukasi, berikan pendidikan itu, dan kita berikan pendampingan kepada anak sekolah yang situ, supaya mereka tidak ikut-ikutan lagi melakukan pelanggaran hukum seperti teman-teman yang sudah
7: Karena itu, lanjut ke Bapas, pihaknya melalui pembimbing kemasyarakatan akan hadir memberikan pemahaman hukum sejak dini agar para siswa memahami konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar aturan. Saat ini Bapas Bau-Bau tengah melakukan pemetaan dan identifikasi sekolah-sekolah yang dinilai membutuhkan program tersebut. Dari hasil pendataan awal, dua sekolah yang masuk dalam daftar prioritas yakni SMA Negeri 4 Bau-Bau dan juga SMA Muhammadiyah Bau-Bau. Selain menyasar lingkungan sekolah, Bapas Bau-Bau juga berencana membentuk desa binaan pemasyarakatan di wilayah hukumnya yang memiliki tingkat kriminalitas relatif tinggi. Program ini diharapkan menjadi sarana edukatif dan pembinaan kemasyarakatan guna mencegah munculnya tindak pidana dari tingkat keluarga dan lingkungan sosial. Untuk merealisasikan program tersebut, Bapas Bau-Bau telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Bau-Bau dan juga sejumlah pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan program dapat berjalan dan berkelanjutan. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan pembangunan infrastruktur strategis dan membuka akses wilayah pertanian. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Heldiawati Kadir.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura menyiapkan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis untuk membuka akses wilayah pertanian. Tahun 2026 ini, sebanyak 5 paket pekerjaan jalan usaha tani direncanakan dibangun yang difokuskan secara khusus menjangkau sentra-sentra produksi hortikultura dan perkebunan unggulan daerah. Program ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak akan konektivitas yang lebih baik yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam mengembangkan potensi pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Rusdin Jaya, menjelaskan pihaknya menerapkan verifikasi yang sangat ketat terhadap setiap usulan lokasi guna memastikan status lahan jelas, bebas dari sengketa dan benar-benar sesuai peruntukannya. Langkah ini juga diperkuat dengan meminta pendampingan dari inspektorat guna menjamin perencanaan anggaran dan teknis berjalan transparan dan akuntabel.
10: Memang untuk jalan usaha tani ini kami melakukan verifikasi yang ketat agar benar-benar lokasinya clear and clean.
9: Ia menambahkan rincian panjang jalan dan besaran anggaran belum dapat dipastikan secara final mengingat masih menunggu hasil peninjauan lapangan dan kajian teknis lebih lanjut. Besaran dana yang dialokasikan masih bersifat fleksibel disesuaikan setelah melalui proses review dari penilaian yang objektif agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan petani.
10: Untuk sementara kita sekarang meminta pendampingan dari inspektorat agar memastikan anggarannya ini sudah tepat dengan lokasinya akan dituju. Anggaran kalau untuk jalan usaha tani ini masih bisa berubah karena menunggu hasil review dari inspektorat.
9: Dengan akses yang semakin lancar, petani tidak hanya lebih mudah mengangkut hasil panen, tetapi juga berpotensi mendapatkan harga jual yang lebih baik karena biaya distribusi menjadi lebih efisien, meningkatkan volume produksi, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan Sulawesi Tenggara.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal di DPRD. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
11: Kita berharap dengan diajukan ke PT ini bisa disetujui kemudian apa yang menjadi.
12: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi mengajukan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau pada Senin 8 Juni 2026. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan Ranperda tersebut disusun sebagai langkah penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan nasional termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanaman modal dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemberian insentif investasi sudah perlu diperbaharui agar sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi saat ini. Yusran menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan investasi daerah. Di antaranya belum terintegrasinya RDTR dengan sistem online single submission atau OSS, belum optimalnya promosi investasi, rendahnya pemanfaatan mall pelayanan publik Baruga, serta regulasi insentif investasi yang sudah tidak relevan.
11: Kita berharap dengan diajukan ke PT ini bisa disetujui, kemudian apa yang menjadi harapan kita bahwa dengan keputusan-keputusan itu ada manfaatnya terhadap pembangunan dan masyarakat.
12: Melalui Raperda tersebut, pemerintah daerah akan melakukan sistem perencanaan investasi, pemetaan potensi daerah, pengembangan sistem informasi investasi, penguatan layanan OSS, hingga pemberian insentif dan kemudahan investasi yang lebih terukur. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri mengatakan pengajuan pembahasan Ranperda ini sebagai langkah untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di Kota Bau-Bau.
13: Tentunya ada beberapa daerah yang Ranperda ini sudah ada untuk mendukung investasi yang ada di Kota Bau-Bau. Tentunya kita sudah harus siap memang sebelum ada investasi masuk.
12: Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan mampu mendorong peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Mengakhiri berita pagi ini, pendengar, berikut kita ikuti program Future mengangkat judul Usaha Ikan Asap bersama Ferry Musafir.
14: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRNet, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoho, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
15: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonoho, Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal maupun dari kawasan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
14: Itu biasa dari jam berapa kita membakarin, Pak?
16: Jam 9 sampai jam 1 lah.
14: Kemudian ikannya dijual kemana nih, Pak?
16: Saya di lepo-lepo.
14: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang
16: jual sendiri?
14: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa?
16: Enggak.
14: Nah, tadi. Biasa jual di, selain di lepo-lepo di mana, Pak?
16: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual ini.
14: Oh, begitu. Ya. Ini ikannya kita ambil di mana, Pak?
16: Jayanti.
14: Oh, Jayanti, di? Modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita anu begini?
16: Tergantung harga ikan juga.
14: Ikan yang dijual berapanya, Pak?
16: Apanya?
14: Harganya ada yang?
16: Ada 60, 65, 50, 45.
14: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
16: 30 dengan 25.
14: 25, deh. Oke.
15: Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi ya, yang dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya.
14: Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andonau, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Pemulangan jemaah haji asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan mulai tanggal 28 Juni 2026. KSOP Bau-Bau akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta penyesuaian rute pelayaran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Benar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Menemani pagi hari ya, kita sudah berjumpa untuk dari subuh tadi sampai udah pagi sekarang ini ya. Nah ini kalau kita lihat waktu yang menunjukkan pukul 6 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di perjumpaan kita cukup cerah untuk pendengar beraktivitas dan semoga lancar ya untuk perjalanan aktivitas Anda sampai di sore hari nanti. Dan juga di pagi hari ini ya, tepatnya nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan seperti biasa nih, ada yang akan menemani dari informasi traffic ya, yang selalu hadir untuk pendengar ya, setiap saat tentunya ya, dari Senin sampai Jumat ya, pagi dan juga sore hadir ya. Nah, sebelum itu masih ada beberapa lagu juga kita hadirkan sebelum bergabung untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan informasi terkait dengan lalu lintas saat ini. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita. Langsung kita bergabung untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan Ditlantas Polda Sutra untuk berbagi dengan traffic update.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
0: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, di kebersamaan kita pada pagi hari ini kita sudah hadir ya, terhubung bersama dengan Ditlantas Polda Sultra dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Ada rekan kita dari Bribda Indah di pagi hari ini. Selamat pagi Bribda Indah.
4: Selamat pagi rekan Ilham.
0: Iya, boleh dibagikan di kebersamaan kita pagi hari ini seperti apa untuk informasi lalu lintas kita di Sulawesi Tenggara saat ini. Silakan, Bribda Indah.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah dari RTMC Ditlantas Polda Sultra. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, yang pertama kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun diharapkan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Jaga jarak aman dan jaga batas kecepatan Anda, mengingat di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke kawasan Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau landai, dan traffic light dari keempat arahnya berfungsi dengan baik. Serta cuaca pada pagi hari ini terpantau cukup mendung. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dikarenakan adanya jalan licin yang diakibatkan oleh curah hujan. Dan selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga selalu menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Demikian pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, terima kasih. Ini kalau kita lihat di situasi pagi hari ini berarti untuk beberapa tempat itu dalam kondisi aman-aman ya. Tidak ada kendala mungkin untuk pagi hari ini.
4: Betul sekali rekan Ilham.
0: Baik. Ya ini kalau kita lihat di wilayah lain juga, kalau di daerah Kolaka nih, seperti apa nih hasil pantauannya juga?
4: Baik, kami akan membuka CCTV di sekitar Kolaka Utara, tepatnya pada Tugu Kelapa Lasusua. Baik, untuk kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau landai dan juga belum terlihat aktivitas masyarakat. Serta cuaca pada Kolaka Utara ini berbanding terbalik dengan Kendari rekan Ilham.
0: Baik.
4: Seperti itu.
0: Iya, kalau kita lihat memang situasinya ya pagi hari ini di entah itu di Kota Kendari, di Bau-Bau dan juga di Kolaka ini sepertinya dalam kondisi lancar-lancar. Semoga tetap beraktivitas tentunya pagi hari ini. Nah, kalau untuk di hal yang terjadi beberapa hari ini, apakah ada sesuatu yang terjadi di mungkin ada informasi terkait di lalu lintas di Ditlantas Polda terkait dengan beberapa mungkin yang entah itu mungkin kecelakaan atau semacamnya, apa dalam kondisi aman atau seperti apa?
4: Baik, untuk yang menonjol itu rekan Ilham belum ada.
0: Belum
4: seperti
0: adanya.
4: Kecelakaan lalu lintas itu alhamdulillah aman rekan Ilham.
0: Baik, berarti untuk beberapa hari terakhir ini lalu lintas di Sulawesi Tenggara dalam kondisi aman ya?
4: Ya, situasi aman terkendali rekan Ilham.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk di perjumpaan kita mungkin dari Bribda Indah sebelum kita beralih ya, pamit untuk di traffic update kita. Ada mungkin himbauan yang ingin disampaikan pada pagi hari ini? Silakan.
4: Baik, rekan Ilham. Kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Jadilah pelopor keselamatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribda Indah, kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik. Nah, pendengar, itu tadi untuk informasi ya, sedikit dari wilayah Sulawesi Tenggara dan beberapa tempat dalam kondisi aman untuk pagi hari ini ya, dan semoga aktivitas berangsur lancar. Dan juga traffic update akan hadir di sore hari, masih akan menemani juga pendengar, mungkin juga rekan dari Bribda Indah yang akan menemani sore ini. Ya, untuk Bribda Indah, selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini. Baik,
4: terima kasih rekan Ilham.
0: Iya, sama-sama. Ya, itu tadi ya dari rekan kita yang sudah berbagi untuk informasi selengkapnya. Kita juga masih akan terus mengupdate di pagi hari ini menemani pendengar yang sedang beraktivitas. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau. Kamu

0: kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Ariasa Loka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Mendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, beberapa informasi untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Tepatnya dari pemerintah kota Kendari ya, yang mana menggelar kegiatan sosialisasi program Taspen Group dan literasi keuangan. Nah ini diperuntukkan untuk aparatur sipil negara ya di lingkungan pemerintah kota Kendari. Dari kegiatan ini yang dimana bertujuan juga untuk meningkatkan dari segi pemahaman regulasi jaminan hari tua ya. Nah ini dibuka dari Wakil Wali Kota Kendari dari Sudirman ya, yang bertempat di Aula Samaturo ya dari kegiatan tersebut. Dan Wakil Wali Kota Kendari juga dari Sudirman ini menyampaikan bahwa apresiasi dan inisiatif dari kolaboratif yang dilakukannya. Ini menegaskan bahwa dari PT Taspen memiliki peran yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas kesejahteraan aparatur negara. Nah ini untuk masa aktif pengabdian ya, baik itu yang masa aktif pengabdiannya pasca ataupun yang pasca purna bakti. Jadi dari kegiatan ini ya banyak literasi keuangan yang disampaikan. Dari Sudirman juga menekankan bahwa materi dari literasi keuangan yang dimana dalam agenda tersebut menjadi instrumen krusial dari dinamika saat ini juga ya, sangat penting untuk disampaikan. Dimana dinamika dari perekonomian yang tentunya ya penuh gejolak ya pada saat ini. Nah kemampuan dari mengelola keuangan ini memang ya, apalagi untuk secara baiknya, bijaksananya, itu perlu dilakukan ya. Dari SN juga ya, ini penekanan juga dari Wakil Wali Kota Sudirman, bahwa keniscayaan supaya dari ASN tidak terjerumus dari skema keuangan yang merugikan. Sementara itu dari branch manager PT Taspen cabang Kendari, Ilmia Rizki, ini juga dia menyampaikan ya kalau sosialisasi ini yang dilakukan menjadi bentuk juga untuk komitmen korporasi untuk memperluas pemahaman ya mengenai dari hak-hak ketaspenan. Nah program utama jaminan proteksi Taspen ya ini juga mencakup beberapa pilar nih, yaitu dari tabungan hari tua atau THT, jaminan pensiunan, jaminan kecelakaan kerja, dan juga ada jaminan kematian. Dari Ilmia Rizki ini memberikan atensi ini terkait dari pegawai P3K yang memiliki karakteristik dari program perlindungan yang sedikit berbeda dengan pegawai negeri sipil. Nah ini mungkin jadi pertanyaan juga nih ya bagi para pegawai P3K. Jadi untuk rekan-rekan dari P3K itu saat ini batasannya memang baru pada jaminan hari tua ya, ketika memasuki masa pensiun dan belum mencakup dari program pensiunan untuk pensiun bulanan ya secara reguler. Jadi Taspen Life ini menghadirkan juga solusi ya dari program top up tabungan proteksi mandiri ya, dengan nominal yang sangat inklusif juga, mulai dari Rp100.000 supaya masa purna baktinya nanti dapat berjalan dengan lebih sejahtera ya, bersama dengan Taspen lebih tepatnya. Jadi pemerintah Kota Kendari menginstruksikan juga untuk seluruh pengelola kepegawaian di tiap OPD itu mengasimilasi ya, dan menyebarluaskan informasi kedinasan di lingkungan kerja masing-masing. Ini juga untuk memastikan bahwa seluruh hak-hak dari administrasi untuk ketaspenan ASN ya Pemkot Kendari ini bisa terpenuhi secara tepat sasaran dan juga tepat waktu. Dan juga dari kegiatan ini yang dimana berlangsung ya dari branch manager PT Taspen ya, dari Ilmiah Rizky ya, juga menyampaikan bahwa dari jajarannya juga ikut hadir ya, dan manajemen perusahaan juga mengikuti dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan dari kegiatan ini ya, semoga juga dari literasi yang disampaikan untuk literasi keuangan ini bisa memberikan dampak kepada para ASN ya, terutama untuk P3K ya, yang mungkin dari opsi yang diberikan tadi dari PT Taspen itu dari menyiapkan ya, regulasinya memang sedikit berbeda dengan yang dari ASN pada umumnya ya, di mana kewajiban dan kebijakan yang bisa diberikan yaitu dengan memberikan apa namanya, dari pengaplikasian yang berbeda gitu ya, ya atau bisa dibilang investasi mandiri. Nah, kita masih akan berbagi juga untuk di perjumpaan kita ya, masih ada beberapa yang akan kita bagikan ya, yang sudah kita rangkum untuk pendengar yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
7: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
8: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
9: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk di perjumpaan pagi hari ini ya, buat pendengar yang sedang beraktivitas ya. Ini kalau kondisi cuaca ya, seharusnya ya bulan ini itu kita masuk di musim kemarau gitu. Nah, tapi sepertinya karena perubahan cuaca yang tidak menentu ini ya, masih kita kebingungan. Ini kita sebenarnya udah masuk musim kemarau atau tidak ya? Karena beberapa hari yang lalu juga sempat turun hujan gitu ya kan. Ini harusnya kan udah masuk musim kemarau ya. Ya gitulah ya, untuk mungkin beberapa tahun terakhir ya cuaca sudah tidak menentu lagi ya. Mungkin pengaruh juga dengan intensitas dari aktivitas manusia yang menyebabkan pola dari iklim saat ini itu sudah berbeda dan sulit untuk ditebak. Nah, di perjumpaan kita ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita akan bergabung untuk berbagi dengan informasi terkait dengan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara. Di mana kita rangkum untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam Info Cuaca.
2: Info Cuaca.
1: Pendengar, kita sudah terhubung ya bersama pagi hari ini dengan rekan prakirawan cuaca. Ada Bu Rizka. Langsung kita sapa untuk rekan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, rekan Rizka.
3: Iya, selamat pagi.
1: Baik. Boleh dibagiin di kebersamaan kita seperti apa terkait dengan cuaca di Sulawesi Tenggara hari ini dan esok hari mungkin ya. Silakan, rekan Rizka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 10 Juni 2026. Untuk pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Wakatobi, Buton Utara, Buton, Konawe Utara, dan Konawe Selatan. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan Buton. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Wakatobi, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, dan Buton Utara. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Wakatobi. Untuk suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, ada potensi gelombang dengan kategori sedang dan ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter. Diperkirakan terjadi di perairan Wakatobi bagian timur, perairan Wakatobi bagian barat, dan laut benda timur Wakatobi. Informasi tanda waktu tanggal 10 Juni 2026, matahari terbenam pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 11 Juni 2026, matahari terbit pukul 05.53 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat akan tetap berbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929. Informasi cuaca lebih lengkapnya juga hingga sampai tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Rizka. Nah, untuk informasi yang sudah diberikan ya buat pendengar, apa yang sudah disampaikan, semoga saja cuaca terus membaik ya dari pagi hari ini sampai sore hari, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan rekan Rizka, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di perjumpaan kita pagi hari ini.
3: Sama-sama.
1: Baik. Kita masih akan berbagi ya, karena nanti juga kita akan lanjutkan dengan Warta Berita Nasional yang masih akan pukul 8 ya, kita akan terhubung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

Benar, dimanapun Anda berada, melanjutkan perjumpaan kita pada pagi hari ini untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mendengarkan Warta Berita Nasional, perjumpaan kita pada pagi hari ini di Sultra pagi ini.

0: Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
1: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
2: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan. Dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
3: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa.